0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
8: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
9: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan A, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
10: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
11: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
12: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan

0: Kecamatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara, yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
2: halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di

0: beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
1: Silakan.
0: Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
1: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan berikut akan kami hadirkan Sandiwara Radio Persembahan RRI Bengkulu dengan judul Algoritma Tumbal.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple, live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk, real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu, kok mendadak merah semua? Itu, syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Scroll aja, pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
3: ya.
2: Sekarang.
3: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
2: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
3: enggak.
2: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak. Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki bangun, Ki.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Mendengarlah kita simak mini drama dengan topik algoritma tumbal persembahan dari RRI Bengkulu. Dan kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema ataupun dengan judul membentuk generasi tangguh melalui gerakan pramuka. Bersama Ketua Harian Kuarcap Kota Bengkulu, Dr. Andes Sehmi MPD dan juga Wakil Ketua Kuarcap Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Refwan Suhendi. Anda bisa berinteraksi pendengar di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
5: Tapi, Ma.
4: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
5: Mama sedang apa?
4: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
5: Kok bisa banjir, Ma?
4: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
5: Loh, itu kan sampah Mama.
4: Iya.
5: Itu plastik bekas makanan Mama.
4: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
5: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
4: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
3: Saja, Bu.
4: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kami akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan topik membentuk generasi tangguh melalui gerakan pramuka. Bersama narasumber kami ada Kak Dr. Andes Sehmi MPD, Ketua Kuarcap Kota Bengkulu, dan juga Kak Refwan Suhendi, Wakil Ketua Kuarcap Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, berkenan selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu. Dan kita masuk dalam dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, besok tepatnya 14 Agustus, teman-teman, rekan-rekan semua yang berkaitan dengan Pramuka ini merayakan hari bahagianya, yaitu Hari Pramuka. Nah, tentunya pendengar, kalau kita bicara tentang ataupun menyambut Hari Pramuka, kita kembali diingatkan bahwa gerakan Pramuka bukan sekedar kegiatan mengenakan seragam coklat, berkemah, baris berbaris, atau mengikuti berbagai kegiatan di alam terbuka. Lebih dari itu, Pramuka adalah sebuah proses pendidikan karakter. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, tantangan generasi muda semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tapi juga memiliki mental yang kuat, disiplin, mandiri, mampu bekerja sama, dan bertanggung jawab. Tentunya berintegritas serta mampu menghadapi tekanan serta perubahan. Lalu bagaimana gerakan Pramuka dapat menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan? Nah, untuk itu kita akan bahas bersama, telah hadir di studio sudah seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada Kak Sehmi MPD selaku Ketua Kuarcap Kota Bengkulu. Selamat pagi, salam Pramuka. Kak Sehmi, apa kabar?
2: Selamat pagi, salam Pramuka.
0: Sehat ya, Kak, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Kemudian yang kedua, ada Kak Refwan Suhendi, Wakil Ketua Kuarcap Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Selamat pagi, salam Pramuka,
3: Kak. Selamat pagi, salam Pramuka, Kak. Ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Bengkulu.
0: Iya, sehat selalu ya, Kak, ya? Oke, baik. Ini kan besok tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Ini mungkin ada bocoran-bocoran kegiatannya akan seperti apa, atau secara nasional juga akan seperti apa? Silakan Kak Sehmi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka, salam sejahtera untuk kita semua. Dan insya Allah kita mulai besok 14 Agustus itu sudah dipersiapkan secara nasional, yaitu untuk Jambore Nasional di Cibubur, yang dalam rangka peringatan Hari Pramuka yang ke-65 juga. Dan insya Allah Bapak Presiden juga akan membuka acara ini. Dan kita sudah mengirimkan delegasi kita, putra dan putri, dan sekarang sudah sampai di Bumi Perkemahan Cibubur. Kemudian daripada itu, kita juga

0: 15 ya Kak. 14 ya, 14 pembukaan kemudian sampai dengan tanggal 20. Sehingga lebih kurang 1 minggu itu adik-adik kita yang ada kegiatan Jamboree Nasional itu memang kegiatan Jamboree ini kan pesta.
1: Yeah.
0: Jadi pestanya bagi pramuka penggalang. Jadi kegiatan-kegiatannya bervariasi mulai dari kegiatan-kegiatan keterampilan, pengetahuan dan juga penambah wawasan untuk adik-adik kita.
1: Oke, bagaimana kalau yang di daerah ini kegiatannya akan seperti apa? Ini Kuarda dan Kuarcap juga.
0: Kalau untuk kegiatan daerah, kalau kegiatan pramuka ya, bukannya Jamboree ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk kegiatan daerah, untuk Kota Bengkulu sendiri beberapa bulan yang lalu sudah melaksanakan kegiatan ya dalam rangka Hari Pramuka ini, salah satunya kegiatan mulai dari seleksi untuk adik-adik kemarin serta Jamboree, kemudian juga seleksi Pramuka Garuda sudah kita laksanakan, lebih kurang ada 48 adik-adik kita Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, dan tahun ini lebih banyak dari tahun yang lalu. Nah kemudian nanti di kegiatan 13 malam ada ulang janji, kemudian juga Hari Pramuka kita di tanggal 28 kita akan laksanakan, dan di tanggal 21 sampai dengan 23 nanti ada kegiatan perkemahan pramuka untuk tingkat Kota Bengkulu. Jadi siaga penggalang penegak akan ada kegiatan di bumi perkemahan Kuarcap Kota Bengkulu.
1: Oke, artinya ini sudah mulai digodok-godok terus ya, dan ya, ini juga ya. Nah, kalau terkait dengan ulang janji yang seperti disampaikan tadi tanggal 13 malam, artinya nanti malam akan ya, nanti berkegiatan. Malam. Akan seperti apa nanti kegiatannya ini?
0: Kalau kegiatan ulang janji ini kan memang satu agenda rutin ya. Setiap tahun dalam rangka Hari Pramuka, karena di malam 13 malam itu kita seluruh anggota gerakan pramuka mengulang janji. Mengulang janji dengan mengucapkan Trisatya, dan itu artinya kita mengingat kembali janji yang pernah kita ucapkan dulu pada saat pelantikan. Dan itu dilaksanakan malam hari. Insya Allah setelah sholat Isya ya, jamnya jam 8 lebih kurang lah.
1: Artinya kegiatannya dilaksanakan di mana ini nanti?
0: Kalau kegiatan dilaksanakan di Bumi Merah Putih.
1: Oke. Okay. Oke, artinya malam ini semuanya ini hari ini ya, ya. Tepatnya hari ini sudah berguyur lah istilahnya ke sana ya, dan seperti ya persiapan ya. Oke, artinya nanti mengulang janji ini pesertanya para penggalang kemudian penegak gitu ya, itu dari mana saja ini Kak?
0: Kalau untuk ulang janji memang tidak melibatkan peserta didik.
1: Oke.
0: Jadi pramuka penegak, pandega, anggota dewasa, majelis pembimbing bus depan, majelis pembimbing ranting, pengurus-pengurus kuaran, pengurus kuarcap, itu kan terlibat semua.
1: Oke, ini nanti akan dipimpin oleh siapa ini?
0: Insya Allah Kak Kuarcap, kalau tidak Kak Kuarcap, Kak Mabicap.
1: Oke.
0: Pak Wali Kota.
1: Pak Wali Kota ya, oke baik. Ini luar biasa sekali, artinya memang kegiatan-kegiatannya nanti juga akan lumayan panjang ini ya, sampai tanggal 23 ya Kak ya? 23 artinya nanti akan ada kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba juga antar ranting atau seperti apa ini nanti Kak?
0: Kalau kegiatan-kegiatan lomba untuk di tanggal 21 sampai tanggal 23 itu untuk kegiatan pramuka siaga, penggalang, penegak, itu ada beberapa macam mata lomba yang nanti akan dilombakan. Dan itu memang jadi program tahunan kita. Yang dulu kita sering sebut istilahnya LJP ya, Lomba Jamboree Pramuka.
1: Okay.
0: Tapi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lomba untuk pramuka siaga, penggalang, dan penegak.
1: Oke, okay, artinya kalau kita lihat sekarang ini anak-anak muda, kemudian juga di sekolah-sekolah, apakah ini masih ada dan terus berkembang ini Kak terkait dengan pramuka? Karena kita tahu sekolah-sekolah ini kan tetap pakai baju pramuka, yeah. Tapi apakah jiwa pramukanya mereka itu ada atau seperti apa untuk saat ini?
0: Yeah. Gimana Kak Semi?
1: Kak Semi silakan.
2: Yeah. Kita kembali lagi sebenarnya kepada pencanang kita generasi emas ya 2045, yang 2035 itu sudah harus kita lihat 2035, 2045, kemudian sekarang 2026, ini sekitar berapa tahun lagi nih? Kalau 2035 berarti ada sekitar 9 tahun, berarti ditambah 29 tahun ya. 29 itu adalah puncak daripada generasi emas itu. Tetapi diawali 2045. 2035.

0: Oleh karena itu, kita sudah bersepakat generasi emas itu adalah yang sehat jasmani, rohani, mandiri, terampil, cerdas, peduli. Semua komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipenuhi. Maka dari itu, Pramuka itu sebenarnya semenjak dia berdiri sampai sekarang sudah melakukan itu. Mempersiapkan generasi ke generasi dari saat ke saat. Tetapi memang pada saat ini, ya kalau seperti kita dulu, memang ada ya uji kompetensi, ada SKO, ada TKK. Nah, sekarang itu sudah banyak pilihan ya. Sudah banyak pilihan di alternatif yang lain. Misalnya ada Paskibra, ada ini, tetap ada olahraga, ada pendaki gunung, dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, kita lihat sampai sekarang memang tidak sebanyak dulu. Tapi dari kualitas saya melihat, kita sudah ada kader-kader yang di kota Bengkulu ini kemarin ada yang tingkat Garuda. Garuda kita ada sekitar 48 orang. 48 orang ini bukan suatu pekerjaan yang mudah yang bikin ini. Tentu melalui proses yang panjang. Kemudian sudah ada isu opini bahwa pendapat-pendapat bahwa yang mana kader pemuda yang sudah dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan insya Allah ini akan menjadi sebuah kenyataan. Nantinya dia masuk tentara atau polisi, ini hanya dicek. Itu hanya dilihat nanti kompetensinya, hanya dilihat dari kesehatannya, lihat dari tinggi badan, berat badan, hanya itu saja.
1: Okay.
0: Yang lain-lain itu akan dianggap
1: sudah
0: dikesampingkanlah dulu, tetapi ini akan menjadi prioritas. Saya yakin dalam waktu yang relatif singkat, insya Allah tahun ini kalau sudah PKS Menteri Dalam Negeri dengan tentara atau polisi nanti, maka kader-kader pramuka ini akan kembali bangkit lagi. Tetapi sekarang ini kan memang kemarin-kemarin itu ya di pramuka itu hanya untuk kompetensi diri. Tidak ada fasilitas seperti mungkin atlet dan sebagainya. Tetapi dan insya Allah dalam waktu singkat pramuka itu, kalau kita lihat kompetensi dari pramuka-pramuka itu kader pramuka itu dari dasar dharmanya aja sudah 10. Dari tri dharmanya sudah 3, tambah 3, 13. Tambah dwi dharmanya sudah 15. Berarti 5 kompetensi, 11 kompetensi itu belum sub-subnya. Kalau kita lihat dari uraian subsistem yang ada di situ, maka apabila dia sudah kader Garuda, maka tidak ada cacat celah lagi. Dan insya Allah ya, ini akan kita buktikan. Nah, memang kalau dilihat banyak yang pakai baju pramuka setiap hari apa tuh?
1: Rabu.
0: Hari Rabu ya. Hari baju pramuka. Tetapi sebenarnya bukan sekedar baju yang kita harapkan. Kalau baju semua orang bisa pakai, tetapi bagaimana kompetensi yang bisa dilakukan melalui aplikasi dari dasa dharma dan kompetensi-kompetensi yang lain. Saya kira kita tetap optimis ya, dan insya Allah dalam 1-2 tahun ini bahwa pramuka itu akan kembali seperti dulu-dulu lagi, seperti Jambore 81, kemudian di 81, kemudian berapa lagi ya? 86 yang di Cibubur, yang dulunya di Cibulangit, Cibubur, dan sekarang di Cibubur lagi. Kami yakin dan insya Allah kita sama-sama membackup ini.
1: Oke, baik-baik Kak Semi. Saya ke Kak Rehman. Kak Rehman, ini kan juga terkait dengan rekrutmen adik-adik gitu ya, adik-adik di tingkat pelajar ini. Ini seperti apa Kak untuk menarik mereka, minat mereka di bidang pramuka agar anak-anak muda kita itu nggak lemah ataupun juga nggak manja kayak gitu? Karena jujur kalau zaman-zaman dulu tuh kan apa ya, kita sering kemah, sering kumpul, sering belajar semuanya gitu kan ya. Bagaimana menarik minat mereka ini, apalagi Gen Z kita tahu lah ya seperti apa mereka ini.
2: Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan rekrutmen peserta didik ya, di masing-masing sekolah atau gudep itu kan punya pembina gusdepan atau ketua gudep. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan peserta didik di sekolah itu ketua gudepnya atau pembina gusdepan. Nah, kemudian bagaimana pembina ini membuat suatu program kegiatan yang menarik, yang menantang bagi peserta didik. Nah, ini yang memang harus dilakukan oleh para pembina. Kebanyakan yang kita lihat di lapangan masih banyak, mungkin pengetahuan pembinanya masih terbatas, masih ya. Ada pembina yang belum pernah mengikuti kursus pramuka. Nah, ini satu kendala memang.
1: Okay.
2: Sementara untuk pembinaan peserta didik itu memang pembinanya harus pembina pramuka yang sudah pernah ikut kursus.
1: Okay.
2: Minimal kursus pembina pramuka mahir dasar. Nah, dengan adanya bekal kursus pembina pramuka mahir dasar, maka pembina yang mengelola satuan itu, dia bisa membuat program secara baik. Nah, secara terarah dan secara teratur. Dan program itu sesuai dengan minat bakat anak-anak, adik-adik kita. Jadi tidak bisa pembina membuat program sendiri terus adik-adik kita mengikuti, tidak. Sekarang itu adik-adik kita bukan sebagai objek lagi, tapi harus sebagai subjeknya, sebagai juga pelaku. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau gugus depan itu memang betul-betul dari hati adik-adik kita. Dengan demikian kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian juga kegiatan juga mengarah pada SKU dan SKK. Kalau itu dilakukan, maka adik-adik kita yang sekarang lebih banyak bermain digit ya, dengan program yang tersusun, terarah oleh pembina pramuka, maka kegiatan-kegiatan yang istilahnya boleh dikatakan membuang waktu, itu akan bisa dialihkan pada kegiatan kepramukaan.
1: Oke, baik. Nah, ini kan kalau untuk gugus itu di sekolah-sekolah ya, Kak, ya? Gugus-gugus. Ini kan artinya memang hampir semua sekolah punya gugus ya?
2: Hampir semua sekolah.
1: Nah, kemudian bagaimana kolaborasi antara gugus dengan saka-saka yang ada di Bengkulu ini? Kak Sehmi, silakan.
0: Iya, dia masing-masing saka itu kan ada program-programnya. Dari gugus-gugus itu kan bisa dia ikut. Mau ke saka apa dia? Misalnya ada kesehatan gitu, silahkan bisa ikut. Kemudian ke saka kepolisian, salah satu ke saka Bayangkara. Kemudian ada ke kehutanan, bisa ke Taruna Bumi, atau kelautan bisa Bahari, ada Dirgantara. Nah, ini tergantung dengan anak-anaknya, silahkan saja kepada adik kita tuh mau ikut yang mana. Tetapi ini tugas, tugas dari pembina gudep. Mau diarahkan kemana dia silahkan saja. Tetapi yang penting dia harus ikut gitu. Karena di syarat-syarat juga di kepala sekolah itu harus mampu pembina gugus depan itu. Dan dia di RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, setiap sekolah di Kota Bengkulu ini, khususnya untuk SD dan SMP, dia wajib menganggarkan untuk pembinaan pramuka. Dan itu alhamdulillah 100% sudah teranggarkan, walaupun ada yang kecil-kecil untuk stimulannya. Misalnya untuk ongkos pembinaan, untuk ongkos pelatihan. Tapi memang masih relatif sedikit. Tetapi ya di backup lah dengan swadaya, karena kita yakin pramuka, anggota pramuka itu mandiri.
1: Oke, artinya memang kolaborasi yang baik juga ya, Kak ya, agar para saka ini membina adik-adik kita yang ada di gugus gitu ya. Artinya komunikasinya sejauh ini seperti apa, Kak Refwan?
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau komunikasi yang terjadi di Satuan Karya Pramuka dengan kuartir dan juga gugus depan ini baik ya. Karena beberapa satuan karya yang sudah ada di Kota Bengkulu ini kerjasama langsung dengan gugus depan. Terutama gugus depan yang berpangkalan di SMA. Karena untuk masuk di Satuan Karya Pramuka itu adalah pramuka penegak yang minimal sudah penegak bantara. Artinya dia sudah punya kecakapan untuk bergabung di salah satu satuan karya yang dia minati. Dan itu tentunya adik-adik kita yang pramuka penegak ini tidak harus istilahnya di satu saka saja. Dalam waktu 6 bulan dia boleh berpindah ke saka lain untuk menambah pengetahuan. Pada titik akhirnya mereka bisa memilih, ini mau jadi pamong saka di mana nih, mau jadi instruktur saka di mana. Karena misalnya ada 3 saka yang dia sudah ikuti, dia boleh pilih nanti mau jadi instruktur saka di mana. Apakah saka Wana Bakti misalnya, saka Bahari, atau saka Bakti Usada. Seperti itu.
1: Oke, artinya memang sudah dijuruskan nanti ya, mereka sendiri yang menjuruskan gitu ya. Oke, nah ini terkait dengan pembinaan bagi adik-adik yang saat ini penggalang ataupun juga penegak itu seperti apa di sekolah-sekolahnya ini, Kak? Karena kan disampaikan tadi bahwa ada pembina khusus ya, pembina khusus yang memang seharusnya punya kecakapan tersendiri. Yeah. Nah ini artinya kan memang apa ya, kalau kita bicara mereka sudah punya program-program sendiri. Apakah program-program ini memang dibicarakan di Kuarcap atau seperti apa, Kak?
2: Sebenarnya pelaksanaan program Gus Depan itu memang acuannya memang dari program Kuarcap. Mm-hmm. Jadi program Kuarcap ini membuat satu kegiatan, maka turunannya sampai ke Gus Depan. Mm-hmm. Nah, sejauh mana Gus Depan mengaplikasikan program yang ada di Kuartir Cabang. Contoh misalnya tadi kegiatan LJP ini ada di Kuartir Cabang Kota Bengkulu. Maka LJP ini kan akan turun ke Kuartir Rantingnya. Kemudian Kuartir Ranting sampai ke Gus Depan. Nah, Gus Depan tinggal mempersiapkan programnya apa dalam kegiatan LJP itu. Nah, di samping itu juga program mereka harian, latihan mereka mingguan, itu pembinanya yang menyusun. Mereka pembinanya menyusun berdasarkan syarat kecakapan umum SKU dan SKK. Jadi dengan modal itu sebenarnya nggak kesulitan pembina untuk menyusun program kegiatan. Okay. Nah, kemudian juga terkait dengan SKK tadi, itu sesuai dengan minat. Jadi misal contoh begini, salah satu kecakapan khusus yang bisa diprogramkan dalam kegiatan di Gus Depan. Misalnya memancing nih. Nah, memancing ini kan ada salah satu kecakapan khusus yang boleh diambil oleh adik-adik kita. Nah, itu bisa dijadikan satu program kegiatan Gus Depan. Ayo rame-rame lah kita memancing. Nah, jadi dalam memancing itu kan dia harus mengolah ikan, membersihkan ikan, menggorengnya, sampai mungkin menghidangkan. Nah, itu bagian daripada syarat kecakapan khusus memancing. Nah, dengan kegiatan seperti itu kan ada rasa tersendiri lah dalam kegiatan pramuka. Tidak vakum, tidak harus tali temali terus, tidak PBB terus, gitu. Jadi tergantung bagaimana pembina mengemas kegiatan itu sedemikian rupa sehingga adik-adik kita minat sesuai dengan yang diinginkan tadi.
1: Okay. Sepengetahuan saya ini, Kak, ya, kalau dulu zaman-zaman SMP dulu kan ya, kita punya namanya buku apa ya itu ya?
0: SKU
1: ya. Nah, di situ kan ada catatan-catatan, misalnya kita punya kecakapan apa, kemudian nanti bakal mendapatkan tanda tangan ataupun pin atau apa gitu kan ya. Artinya sampai sekarang itu masih berlaku gitu ya, Kak ya?
2: Iya, kalau SKU itu memang masih berlaku. Karena kalau dulu ya SKU itu materinya lebih banyak ke teknis kepramukaan.
1: Teknis kepramukaan ya.
2: Nah, kalau sekarang SKU-nya lebih banyak ke pengetahuan umum, sosial. Makanya SKU itu bagi adik-adik kita di sekolah sebenarnya sangat mudah untuk mencapainya. Tapi bukan berarti dengan menyodorkan SKU terus tanda tangan, tidak. Ada melalui proses pengujian, ada tanya jawab dengan pengujinya. Dan penguji ini adalah orang yang cakap di bidangnya. Nah, jangan di bidang lain menguji bidang yang beda. Ini nggak masuk nanti. Gitu.
1: Oke, baik. Kak Semi dan juga Kak Revan, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan membentuk generasi tangguh melalui gerakan pramuka. Pendengar, untuk Anda juga bisa bertanya ya di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, atau juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia, sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita bergabung, kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam dialog Bengkulu menyapa dengan topik membentuk generasi tangguh melalui gerakan pramuka. Bersama narasumber kami ada Kak Dr. Nasemi MPD, Ketua Kuarcap Harian Kota Bengkulu, dan juga Refuan Swendi, Wakil Ketua Kuarcap Bidang Pembinaan Anggota Dewasa. Baik, saya ke Kak Refuan dulu ini sepertinya. Ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita di line WhatsApp. Kak Refuan, masyarakat kan terkadang masih memandang pramuka itu identik dengan kegiatan perkemahan, tali temali, semapur, dan baris berbaris. Nah, bagaimana kakak melihat perubahan wajah pramuka agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini? Silakan, Kak.
2: Baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan kegiatan kepramukaan lagi. Memang kegiatan pramuka itu tidak lepas dari kegiatan berkemah, kemudian kegiatan tali temali, dan lain-lain lah. Itu bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan di gugus depan. Artinya kegiatan perkemahan itu kalau memang ada program kegiatan dari sekolah, itu bisa dilaksanakan. Nah, yang sekarang ini kan sekolah jarang mengadakan kegiatan perkemahan. Itu yang terjadi. Sehingga adik-adik kita yang menginginkan berkemah tidak pernah terwujud keinginannya. Ingin belajar mandiri tidak pernah terwujud. Karena program kegiatan di sekolah kadang-kadang memang berbenturan dengan kegiatan sekolah itu sendiri. Sehingga waktu yang ditentukan untuk berkemah kadang-kadang terbentur dengan kegiatan lain. Nah, sebenarnya pembina GUDEP itu bisa menyusun program kegiatan perkemahan itu melihat KALDIK. Jadi KALDIK itu menjadi acuan kita juga pembina pramuka dalam menyusun program kegiatan, termasuk program kegiatan berkemah. Sehingga kapan jadwal adik-adik kita ini libur, itu yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkemahan. Dan dalam perkemahan juga ada kegiatan-kegiatan yang memang positif, tidak hanya berkemah saja, tetapi ada materi kegiatan yang disampaikan dalam kegiatan perkemahan. Seperti tadi kegiatan tali temali, misalnya kan, kemudian kegiatan pengembaraan, itu bisa dilakukan dalam kegiatan perkemahan.
1: Baik, artinya memang sebenarnya waktu yang masih kurang ya, Kak. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan full day gitu ya. Nah, ini kegiatan pramuka kayaknya mau, kalau dulu zaman pulang sekolah itu masih sempat kita ekstrakurikuler gitu kan ya Kak ya. Nah, kalau sekarang ini yang agak susah untuk masuk ke jam-jam itu ya. Apalagi Sabtu baru mereka menikmati libur adik-adik kita. Nah, ini pembagiannya akan seperti apa Kak kalau di gugus depan ini di sekolah-sekolah?
2: Kalau di gugus depan ya memang ya full day tadi ya, itu satu bentuk kegiatan yang memang adik-adik kita menjadi fokus sekolah selama lebih kurang 6 hari ya.
1: 5 hari
2: atau 5 hari ya. 5 hari sehingga merasa capek udah 5 hari di sekolah full sampai jam 3, kadang-kadang kan sampai jam 4. Nah, itu membuat mereka jenuh kayaknya kan. Wah, ngapain lagi ikut kegiatan pramuka misalnya gitu kan. Tetapi bagaimana kegiatan pramuka itu bisa berjalan, tentunya kembali ke pembinanya. Pembina menyusun program dengan api, kemudian adik-adiknya diikut sertakan menyusun program, maka pembina itu akan bisa enjoy sebenarnya, termasuk dengan adik-adiknya. Karena minat kegiatan itu adik-adik yang menginginkan, bukan pembinanya. Tapi kalau keinginan pembinanya, mohon maaf, mungkin itu kan kendak pembina aja, kan? Bukan kendak kami gitu kan. Tapi kalau keinginan adik-adik kita, ya insya Allah kegiatan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Gitu.
1: Oke, nah ini kan terkait juga kalau siaga, ini ya. Siaga itu kan dari SD ya Kak ya, dari SD kemudian SMP ada penggalang seperti itu. Nah ini kalau dari SD ini seperti apa pembinaannya nih kepada adik-adik kita?
2: Ya, untuk adik-adik pramuka siaga yang usianya 7 sampai dengan 10 tahun ya. Karena di SD itu bisa ada dua tingkatan, ada siaga, ada penggalang. Karena usia yang kita lihat bukan tingkat pendidikan kelasnya. Jadi kalau usia 7 sampai 10 tahun itu adalah usia pramuka siaga, 11 sampai dengan 16 itu pramuka penggalang. Nah, kalau ada adik-adik kita yang di siaga, yang di SD usianya sudah 11 tahun, itu sudah masuk golongan penggalang. Maka untuk kegiatan penggalang harus ada pembina penggalang sendiri di sekolah itu. Jadi pramuka siaga ada pembina siaga sendiri, pramuka penggalang ada pembina penggalang sendiri. Nah, kegiatan pramuka siaga di sekolah sebenarnya belum banyak sih kegiatan materi-materi yang sifatnya seperti memakan waktu terlalu lama, tidak juga. Karena siaga ini sifatnya pengenalan.
1: Okay.
2: Tapi tetap mengacu pada SKU. Karena di SKU siaga itu kan contoh misalnya pengenalan dirinya sendiri, anatomi diri,
1: yeah,
2: kan. Kemudian terkait dengan pembelajaran Pancasila ada di dalamnya. Tali temali ada, tapi nggak banyak. Pengetahuan pramukanya ada, tapi tidak banyak untuk di lantas siaga.
1: Baik, Kak, saya ke Kak Saimi. Kak Saimi ini kan ini istilahnya dari Ketua Harian Kuarcap juga ini kan berkaitan juga dengan adik-adik dan juga sekolah ya, sekolah tingkat SD dan SMP. Ini kalau kita lihat apakah di sekolah-sekolah ini sudah ada kewajiban khusus nggak, Kak? Terkait dengan setiap sekolah diwajibkan untuk punya gugus depan. Kalau saya dulu SD itu sudah mulai apa ya, belajar baris berbaris, kemudian memang apa ya, banyak sekali hampir semua anak-anak itu diwajibkan untuk masuk pramuka, kemudian juga belajar bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Ini akan seperti apa, Kak? Atau memang sudah ada program-programnya untuk?
3: Mulai ya dari 2021 kemarin, itu kita reply ulang, kita install ulang lah. Setiap sekolah SD dan SMP wajib ada gugus depan. Okay. Dan setiap anggaran dari BOS itu harus dianggarkan. Alhamdulillah tanggal mulai dari 2021 itu sudah teranggarkan semua, sudah ada gugus depan. Jadi itu adalah salah satu ekstra wajib, karena di situ pendidikan karakter itu ada di pramuka. Dan kita ingin membentuk tadi adalah generasi yang tangguh. Generasi tangguh itu jasmani, rohani, mental, spiritual, seluruh komponen yang sangat ideal. Dan itu indikatornya ada di pramuka. Misalnya kalau ada ekstra tertentu, karate itu tentang jasmani aja kebanyakan. Silat misalnya tentang itu, atau basketball tentang permainan saja. Tetapi kalau di pramuka semuanya bisa. Nah, berkenaan dengan tantangan zaman di generasi Z ini. Tantangan kita pada saat ini itu di IT, yaitu di cyber lah ya. Di radio, di komunikasi yang lain. Kalau dulu kita mah hanya radio, ada handy talkie lah. Kalau sekarang di ada di podcast, ada misalnya di aplikasi-aplikasi yang lain, media sosial. Ini sebenarnya kita sudah harus ngarah ke situ. Di cyber-cyber itu harus kita jelajah. Artinya muatan konten-konten itu yang harus kita isi. Karena seperti tadi, kita pertemuan kita interaksi tatap muka langsung itu ya seperti disampaikan oleh Bang Rifuan tadi ya, dari Kak Rifuan tadi. Kita di Polde, ya oke di Polde, tetapi di situ bisa kita belajar melalui media-media itu dari YouTube, dari channel-channel yang lain. Kemudian berarti apa? Siapa harus melakukan apa? Nah, masing-masing gudep, masing-masing pembina, masing-masing kuartir itu harus melakukan itu. Nah, itu arah-arahan ke kita itu. Begitu juga misalnya dulu ada tulis menulis berita, kompetensi menulis berita itu di SKU. Atau ada tanda kecakapan khusus misalnya pena. Kalau dulu pena lambangnya kalau nulis berita itu ya kan, karena dianggap kulit tinta. Kalau sekarang disket, kan tidak lagi pakai disket sekarang. Sudah pakai flash disk enggak lagi sekarang, sudah pakai aplikasi yang lain ya. Artinya hal ini harus diikuti karena kita mempersiapkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh itu tidak hanya fisik. Kemampuan-kemampuan di IT cyber juga di radio juga itu penting kita isi ya. Artinya dari program siaga sampai kalau kita di SMP sampai SMP itu ya dari siaga kemudian penggalang itu masing-masing tingkatan SKU harus diisi dengan itu. Kami yakin dalam waktu relatif singkat mungkin akan ada podcast pramuka. Mungkin juga nanti insya Allah di kuartir cabang kota ini akan melakukan bagaimana membuat berita, bagaimana menyiar. Dan insya Allah itu akan kita lakukan melalui kuartir cabang nanti Kak Ayi ya. Kak Ayi akan melakukan itu. Tidak mandiri lagi. Kalau sekarang ini Kak Ayi ini juru wartawannya Kak Ai, pembicaranya Kak Ai, podcastnya Kak Ai, juru kameranya Kak Ai.
1: Semuanya sendiri.
3: Semuanya Kak Ai. Kalau Kak Ai-nya sakit, ini susah. Ya. Jadi nggak bisa lagi. Jadi harus ada kader-kader kita ini. Kami yakin kita membentuk karakter generasi yang tangguh, generasi emas itu harus kita siapkan. Mau tidak mau, bahwa generasi muda itu adalah masa depan bangsa itu sendiri. Okay. Dia harus mampu menjadi ahli waris, bukan hanya mampu bertahan hidup. Maka dari itu, generasi emas adalah generasi ahli waris.
1: Oke, baik. Saya ke Kak Revan. Kak Revan, ini kan juga dalam kondisi anak-anak dan remaja sekarang kan itu sangat dekat dengan teknologi. Seperti Kak Semi tadi bilang juga, jangan hanya jadi pengikut-pengikut aja ya. Bukan hanya ini. Tapi juga berkolaborasi, belajar langsung, mampu mempunyai kemampuan dan seperti IT tadi, seperti kayak tadi ya. Nah, ini juga kan berkembang di media sosial dan lain sebagainya. Sekarang ini apa tantangan terbesar buat gerakan Pramuka dalam membangun karakter-karakter anak muda yang kalau kita lihat sekarang agak-agak menurun dan lain sebagainya, itu seperti apa, Kak?
2: Ya. Sebenarnya kegiatan kepramukaan itu mengikuti perkembangan zaman.
1: Yes.
2: Jadi apa yang berkembang di lingkungan kita itu yang bisa kita tangkap. Kemudian apa yang bisa kita kembangkan dari yang dikembangkan ini. Nah, contoh tadi, kita sudah punya HP semua nih adik-adik kita. Nah, apa sih yang bisa digunakan dari HP ini untuk kegiatan kepramukaan? Jadi contoh kegiatan misalnya kalau yang paling kita lakukan itu Mobile Legend ya. Ini kan kegiatan main game nih. Nah, adik-adik suka nih main game.
1: Betul.
2: Maka itu dijadikan satu kegiatan lomba. Lomba untuk kegiatan kepramukaan, tapi menggunakan alat yang ada pada mereka. Nah, sehingga mereka merasa senang dengan kegiatan itu. Kan itu apa istilahnya, Bu ya? Satu kesenangan buat adik-adik kita. Oh, saya punya hobi Mobile Legend, ada lombanya
1: ada di Pramuka, lomba,
2: gitu. Berarti tersalurkan gitu. Tapi kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, maka gerakan Pramuka akan tertinggal. Nah, makanya setiap kegiatan-kegiatan kepramukaan itu memang harus melihat perkembangan zaman dan harus menyesuaikan diri. Makanya kita Pramuka itu kan ada di mana-mana dan bisa tunggu di mana-mana dan bisa menyesuaikan diri. Nah, itu yang kita harus ketahui.
1: Oke, baik. Artinya memang apalagi kalau disampaikan tadi oleh Kak Rahman juga terkait misalnya anak-anak pramuka yang muda-muda ini kan hobi dengan olahraga. Apalagi kayak Mobile Legend ini kan sudah jadi olahraga juga ini ya, e-sport gitu ya, Kak ya. Jadi pramuka juga ikut membantu mengembangkan karir mereka dan kemampuan mereka begitu ya. Baik. Artinya memang pramuka bukan hanya yang dulu-dulu aja gitu, enggak seperti dulu lagi gitu ya. Sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Oke. Dan ini juga sebagai orang tua ini, mungkin tidak banyak yang orang tuanya udahlah enggak usah ikut-ikut pramuka ngapain gitu. Itu masih ada enggak, Kak, seperti itu tanggapan-tanggapannya, Kak? Mungkin Kak Semi.
3: Sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan itu sebenarnya berangsur sudah mengikuti ya. Karena anak-anak kita juga dari SD, dari itu. Tinggal lagi kita konten-kontennya itu yang harus kita isi. Ini mungkin di program nasional juga insya Allah kita usulkan. Misalnya mulai dari di Pramuka itu dasar dharma yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin konten-konten itu mulai dari, kalau orang muslim itu mulai dari baca huruf ya. Baca huruf Al-Quran sampai dia penyelenggaraan jenazah kalau di SKO-nya penggalang ya. Penggalang itu kompetensinya itu seorang penggalang, kader penggalang itu dia harus mampu penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan sampai mensolatkan dan memakamkan. Nah, ini mungkin konten-konten itu yang kurikulumnya yang harus kita masukkan ke situ. Kemudian kemampuan navigasi. Kemampuan navigasi, kalau dulu kita kan hanya mengukur pet topi. Kalau kita berdiri tegak lurus, topi nyebrang sungai itu berapa meter. Kemudian kita berbalik hadap kiri karena daratan, kita ukur langkah berapa lah panjangnya, lebarnya sungai itu. Tetapi sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang dimulai dari Google Earth, kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak harus menggunakan online, tidak harus ya, ada handphone kita, kita install salah satu aplikasi itu. Di aplikasi itu sudah menentukan ordinat-ordinatnya di mana. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kalau dulu ada ponering kita, ada navigasi menggunakan kompas. Oh, itu loh paling keren.
1: Iya.
3: Menggunakan ya arah mata angin, tetapi itu dasar tetap harus dipelajari. Tetapi sekarang kita sudah bisa berdiri di tempat hutan semak dan insya Allah tidak bakal nyasar lagi karena di situ sudah ada aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin percepatan-percepatan itu peralihan teknologi untuk generasi Z yang harus kita lakukan. Tidak lagi seperti kita melihat di mana kalau udah mengenal alam misalnya di mana apa di hutan kita ini, apakah kita di belantara, apakah di apanya sebelah pinggir-pinggir ini semak belukar, perkebunan petani. Kalau dulu kan kita dengar nih kata pembina kita, kalau ada suara burung terkukur, berarti saudara bukan di hutan rimba, berarti di peladangan. Apabila saudara mendengar burung poksai, berarti saudara di hutan belantara. Karena hutan poksai itu tempatnya adalah di MDPL sudah sangat tinggi di belantara. Kalau burung terkukur, pasti di peladangan. Itu yang menjadi navigasi kita pada zaman-zaman kita dulu. Tapi sekarang aplikasi-aplikasi itu ya sudah titik tegak kita di ordinat berapa, lintang utara, lintang selatan, nyahut di situ. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita, pada generasi-generasi yang akan datang. Tapi tidak meninggalkan seperti tanda-tanda alam seperti tadi.
1: Artinya memang yang seperti itu masih terus diajarkan ya, Kak ya?
3: Tetap
1: ya.
3: Diajarkan.
1: Oke.
2: Karena jadi itu kan apa ya? Kalau kita karena ada kadang-kadang kan alat ini kan ada human error-nya juga.
1: Iya, benar.
2: Enggak bisa kita berpatokan pada aplikasi ataupun handphone. Pada saat di lapangan ini bisa terjadi terbentur gitu. Nah, itu kalau yang lama ini tetap kita pelajari maka enggak akan kesulitan lagi karena yang misalnya kompas tadi kan, kompas kita udah biasa pakai kompas bundar nih. Jadi kalau kita di apa istilahnya yang alam terbuka mungkin mudah pakai HP kan. Tapi kalau untuk di alam yang memang tidak ada sinyal tetap kita menggunakan kompas.
1: Oke, artinya memang
3: tapi sudah ada aplikasi yang tidak pakai sinyal.
1: Baik, tapi ini juga terkait dengan nilai-nilai dari Dasadharma, kemudian Trisatya, ini juga kan ini sangat sangat penting selama ini kan menjadi dasar untuk gerakan pramuka dan juga pedoman dari gerakan pramuka ini sendiri. Tapi bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut itu bukan sekedar dihafalkan saja, tapi juga bisa benar-benar diterapkan di dalam kehidupan ya sehari-hari khususnya bagi anggota pramuka itu sendiri, Kak?
3: Dasadharma itu tidak berubah. Dan nilai-nilainya seluruhnya komponen itu ada, indikator, sub-indikatornya ada di situ. Jadi Dasadharma itu adalah sebuah teori dan teori-teori nilai. Teori nilai itu akan bermakna apabila diaplikasikan. Maka dari itu seorang kader pramuka dia ada untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu ada SKU, syarat kecakapan umum, itu yang umum. Kemudian ada SKK atau diaplikasikan dikasih tanda penghargaan ditandai dengan TKK. Contohnya, misalnya ada adik-adik kita pramuka untuk diuji kompetensinya, bisa nggak dia nyanyiar? Oh, berarti dia harus di syarat kecakapan umum itu yang berkenaan dengan penyiaran. Kemudian di TKK-nya yaitu tentang penyiaran. Maka ada alat uji yang harus dilakukan oleh siapa ahli penyiaran misalnya dari Mbak penyiar lah ya. Mbak penyiar mengujikan ini indikatornya 1 2 3 sub indikator ini. Kemudian anak-anak ini ya ketika disuruh nyiar
1: bisa
3: gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sama dengan pembawa acara. Anak-anak pramuka itu rata-rata semuanya bisa membawa acara seremoni. Karena dia sudah diuji syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus dia membawa acara tidak ditandatangani oleh pembina apabila dia tidak mampu itu. Maka kita panggil kapanpun dan dimanapun seseorang kader pramuka itu, kamu membawa acara jadi MC hari ini.
1: Siap.
3: Dan dinyatakan siap.
1: Okay.
3: Kenapa? Dia sudah pakai tanda TKK tadi. Nah, Kompetensi ini juga yang lain-lain. Ada 10 dasar dharma itu, dan masing-masing punya indikator, dan masing-masing mempunyai sub-indikator. Dan insya Allah, dia lulus TKK dan SKU dan TKK, baik penggalang, dia akan menjadi kader Garuda. Di kader Garuda ini adalah kader yang tertinggi untuk sementara di kader Pramuka. Saya juga nggak sampai ke situ.
1: Artinya tidak banyak yang ini ya, Garuda tadi ya.
3: Seluruh penduduknya, penduduk kota Bengkulu, provinsi Bengkulu itu ada berapa siswa? Sekolah kota Bengkulu ini ada 30.000 siswa. 30.000 itu siswa SD, SMP, SMA ini di kota Bengkulu itu hanya 40 berapa nih Kak ini? Yang Garuda? 48 orang. Okay. Kalau kita ganti persentase dari 30.000 lebih ini, 38.000 ya. 38.000 pelajar sekota Bengkulu ini itu hanya 38 orang. Ini enggak sampai 1% kader itu. Artinya ini luar biasa.
1: Oke. Okay. Artinya bagaimana ke depan agar kader-kader ini kader-kader kita khususnya ini punya kemampuan, kemudian juga punya nilai yang tinggi, lebih baik lagi ke depan, kemudian juga seperti yang disampaikan tadi punya kader yang lebih dari 48 tadi Kak. Bagaimana dari Kuarcap sendiri akan membangun orang-orang yang punya keahlian dan kemampuan itu?
3: Pertama kita harus membenahi yaitu siapa melakukan apa. Okay. Ketika kita berbicara siapa melakukan apa, siapa ini adalah tentu orang-orang yang mengambil kebijakan, mulai dari kuartir daerah, kuartir cabang, ranting, kemudian gugus depan, itu siapa lembaganya dan siapa orang-orang itu adalah pembina-pembinanya. Mulai dari kepala sekolah, maka dia harus mampu, harus punya kompetensi mahir dasar. Kalau dia tidak punya kompetensi, maka dia tidak mungkin akan mampu membina Pramuka. Okay. Nah, ketika dia punya kompetensi membina ini, dan insya Allah akan melahirkan kader-kader yang baik. Nah, sekarang ini ya kita untuk menjadi kepala sekolah, itu tidak disyaratkan harus mempunyai mahir dasar. Tapi kalau dulu, zaman-zamannya masih ada SPG, ada PGA, masing-masing sekolah SPG dan PGA, tamat dia jadi kelas 3 SPG, dia harus mampu, harus ada sertifikat KMD, kompetensi mahir dasar. Begitu dari PGA. Dan banyak juga yang anak-anak SMA. Nah, sekarang itu tidak dibuat lagi. Tetapi baru meningkat setelah PGSD ya. S1 PGSD, baru dia ada mahir dasar. Artinya kan agak lambat nih. Maka dari itu kita harus melakukan intensifikasi untuk kader-kader di kepala sekolah. Kalau dia sudah terlanjur dilantik, maka dia harus kita didik, harus kita bina untuk menjadi pembina Pramuka. Itulah spot epicentrum daripada gerakan Pramuka, itu pembina Pramuka itu ada di kepala sekolah selaku pembina gugus pembina depan, kemudian ada pembina-pembina yang ada di sekolahnya. Kalau tidak, maka di sekolah ini, kalau tidak ada yang menjadi kader-kader pembina di sekolah itu, mau tidak mau dia harus titip ke tetangga sekolah-sekolah yang lain.
1: Digabungkan gitu ya Kak ya?
3: Iya, tapi dia harus mengeluarkan biaya, jangan aja nitip anaknya ke tempat lain, anggaran yang nggak dikeluarkan gitu.
1: Okay, baik.
3: Maka dari itu kita salah satunya mungkin akan kita bicarakan juga, kader-kader Pramuka, kakak-kakak kita senior di masing-masing kepala sekolah untuk tetap mengaktualisasikan kepramukaan.
1: Oke, baik. Untuk yang terakhir ini Kak Semi dan juga Kak Revan sekaligus closing statement. Apa yang akan dilakukan oleh Kuarcap Kota Bengkulu untuk Pramuka ke depan menjadi lebih baik? Silakan Kak Revan dulu.
2: Baik, terima kasih. Jadi yang jelas kami dari Kuartir Cabang Kota Bengkulu berupaya untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat buat adik-adik kita ke depan dan juga mengacu pada kompetensi peserta didik. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan untuk peserta didik kita bisa menjadikan siswa kita itu memang betul-betul berkarakter sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Itu yang kita harapkan, karena Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka ini adalah bagian daripada kode etik dan kode moral dari peserta didik. Dengan Dasa Dharma saja mudah-mudahan adik-adik kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu yang kita harapkan, kalau memang Dasa Dharma itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik. Kak Semi, silakan.
3: Oh ya, kita harapkan bahwa kita sudah mencanangkan bahwa generasi Indonesia 2045 adalah generasi emas. Dan tetap komitmen kita bahwa pemuda itu, pemuda hari ini adalah masa depan bangsa itu sendiri. Dan pemuda itu bukan hanya bertahan hidup, tetapi harus mampu menjadi ahli waris. Maka dari itu perlu generasi-generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh itu kita siapkan, salah satunya alternatif itu adalah di Pramuka. Karena di Pramuka itu seluruh komponen, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai komponen-komponen yang lain, baik itu pengetahuan mental, pemahaman mental dan aplikasi mental sampai kepada sosial, itu ada di situ. Maka dari itu kami yakin dan kita bersama-sama dari kuartir Cabang Bengkulu mengucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-65, dan insya Allah kita song-song masa depan kita dengan kompetensi kader-kader yang terbaik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Semi dan juga Kak Revan untuk obrolan kita pagi ini di Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar yang kami banggakan, dari perbincangan hari ini kita bisa memahami bahwa membentuk generasi tangguh bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam satu malam. Ketangguhan dibentuk melalui proses, melalui latihan disiplin, melalui pengalaman menghadapi tantangan, melalui kerjasama, dan melalui keberanian untuk mencoba. Keberanian untuk gagal dan juga bangkit kembali, serta melalui kepedulian kepada sesama. Dan dari sinilah gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat penting. Sekali lagi, selamat hari Pramuka, salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami,
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kita Indonesia sesungguhnya.
9: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan

0: Datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sim.
5: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat. Yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan bonancer juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih. Keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh. Gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami sampaikan juga selain ini rekan saya Haryansa yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan informasi dari rri.co.id di mana Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Dan usulan tersebut muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Dan ia meminta pemerintah menyelarasikan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Dinilai juga bahwa sosialisasi komprehensif mengenai status usaha mikro belum diterima seluruh pengemudi ojek online. Dan sebutkan juga bahwa teknologi aplikasi digital mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Dan ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online. Dan dikatakan juga bahwa rancangan peraturan presiden mengenai kebijakan tersebut masih dinantikan oleh para pengemudi ojek online. Dan kredit usaha rakyat atau KUR merupakan utang sehingga fasilitas kredit bukan tujuan utama asosiasi. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi Bengkulu siang ini. Dilanjutkan bersama saya Haryansyah hingga pukul 15 nanti. Musik informasi kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas hari ini, juga dengan berbagai kegiatan ya, menyambut hari kemerdekaan. Banyak sekali yang mengadakan berbagai macam perlombaan ya, keseruan, kegembiraan, juga kebersamaan jelang 17 Agustus ini. Di sekolah, di perkantoran, dan juga di berbagai permukiman ya, di RT-RT juga. Dan nanti juga kami akan update informasi untuk Anda pukul 11, kita akan hadirkan dinamika olahraga, dan juga nanti pukul 13 berita seputar Bengkulu kami hadirkan di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi menyiapkan pengembangan pusat perekonomian di sejumlah kawasan transmigrasi yang berpotensi, dan pengembangan ini mencakup wilayah Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Menteri Komunikasi, maksudnya Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan kawasan transmigrasi akan ditransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini tidak lagi hanya dikembangkan sebagai permukiman atau sentra pertanian saja, tapi akan dikembangkan atau bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dan fokusnya untuk industri dan beberapa juga diberikan semacam hak pengelolaan untuk di kawasan tersebut yang menurut Menteri Transmigrasi ini untuk yang di Batam, Rampang, juga Galang, ini di kawasan tersebut. Jadi contoh, sebagian lahan di kawasan Galang ini telah dilirik investor untuk pembangunan galangan kapal. Dan investasi ini dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi sekaligus juga bisa menyerap tenaga kerja lokal. Dengan nilai investasi yang cukup besar, tidak hanya memiliki nilai investasi tapi juga tentunya ada pemanfaatan tersebut dengan menyerap tenaga kerja lokal. Dan selain di Kepulauan Riau, Kementerian Transmigrasi juga mengembangkan potensi logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat. Pemerintah juga telah menjajaki peluang eksplorasi komoditas tersebut bersama Perminas atau Perusahaan Mineral Nasional. Dan eksplorasi kawasan transmigrasi di Mamuju ini juga telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan juga lembaga terkait. Langkah ini jadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan transmigrasi. Selengkapnya dapat Anda baca informasi ini di portal berita rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Berita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama radio produksi RRI Bengkulu yang berjudul Algoritma Tumbal.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh. Ki, lihat noh. Layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
1: Alah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak,
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan... coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti

0: και πας για air condition το aerobic and aerobic, θα του χάρη κοίτα τα διαδιπασίρ, όντου πιάρ και πα πενκουάταν τεντόν σαν παρτικουλάσι. Αν τις ώρια για τεμνή δική του, μάλλον πα συνδική που του πεσταπλήσει κόρ.
1: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
0: Jam berapa? Ya, jam 8 pagi sama yang 4 sore.
1: Jam 8 pagi dan 4 sore.
0: Ya.
1: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
0: Ya, pagi gym nanti sore ada taktik ya, teknik.
1: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
0: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di sepikat mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
0: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk ASEAN Games.
1: Oke, okay. Nah untuk persiapan ASEAN Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya, untuk persiapan ASEAN Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi, kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada aja atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Nanti kan di ASEAN Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk GNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Mini turnamen.
0: Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan bukan kita ke sana buat maksimal, enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke ASEAN Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di ASEAN Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ada sama
2: pelatih. Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Siang ini, pendengar. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 15 nanti, menemani Anda hari ini di 13 Agustus 2026. Cuaca lumayan agak panas ya. Dan juga sekali lagi juga kami tak bosan untuk mengingatkan untuk kita tetap waspada, hati-hati ya. Untuk musim kemarau ini cuaca lagi panas, terus juga berangin. Untuk jaga-jaga nih, jangan bakar sampah sembarangan tanpa diawasi, tanpa dijaga, ditinggalkan. Atau juga kompor yang tadi sudah dinyalakan, coba dicek lagi sudah dimatikan atau belum. Dan juga cek instalasi listrik di rumah. Dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan tindakan kita yang waspada, hati-hati ini juga dalam upaya untuk bisa kita mencegah musibah kebakaran.

Pendengar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terpadu, dan pemerintah perlu memastikan kelembagaan, sumber daya manusia, SDM, kapasitas layanan, koordinasi, serta dukungan anggaran tersedia secara berkelanjutan. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di setiap daerah secara optimal. Penguatan layanan juga harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan pemetaan kapasitas unit pelayanan perlindungan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, yang menyampaikan dorongan tersebut. Ia meminta pemerintah memetakan kapasitas, jumlah kasus, layanan, sumber daya manusia, serta koordinasi setiap UPT PPA. Dan menurut Veronica, pemetaan kondisi layanan membantu pemerintah menentukan dukungan yang tepat berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Daerah yang memiliki inovasi dan konsep pelayanan baik dapat dipelajari untuk menjadi contoh penerapan layanan di tempat lain. Dan juga diminta untuk seluruh pengaduan dicatat lengkap dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau Simfoni PPA. Dan pencatatan ini diperlukan agar data kebutuhan layanan menggambarkan kondisi lapangan secara akurat dan menyeluruh. Informasi selengkapnya mengenai UPT PPA ini yang dapat Anda baca lebih lengkap melalui portal berita rri.co.id.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, merah HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami juga akan ajak Anda untuk menantikan waktu zuhur untuk siang ini pada pukul 12 lewat 19 menit. Untuk itu kebersamaan kita akan kami hadirkan lagu-lagu islami dan tetap bersama kami di Pro 1 Bungkul, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di Bengkulu siang ini masih waktu buat istirahat dulu ya, break dari kerjaannya. Kalau Anda mau makan siang atau juga tadi belum sempat untuk sholat zuhur, silakan. Dan nanti juga kami akan update informasi pukul 13, kita akan hadirkan kembali berita daerah yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 13 Agustus ternyata juga diperingati sebagai Hari Kidal Internasional atau International Left Handers Day. Dan peringatan ini momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kehidupan orang yang dominan menggunakan tangan kiri dalam aktivitas sehari-hari. Anda termasuk orang yang kidal juga kah? Nah, orang kidal ini cuma 10% dari keseluruhan populasi di dunia. Dan peringatan ini juga sekaligus mengajak masyarakat memahami berbagai tantangan di dalam lingkungan mereka yang mayoritas dirancang untuk pengguna tangan kanan.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis, 13 Agustus 2026. Kebijakan pergeseran anggaran di APBD Provinsi Bengkulu dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu perluas cek kesehatan gratis ke seluruh sekolah. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari anggota Pansus sekaligus Banggar dan Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyoroti kebijakan pergeseran anggaran APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas. Suharto mengatakan sebelum masuk dalam Pansus, pihaknya melalui Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu telah memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan pelaksanaan APBD, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan ratusan miliar rupiah. Namun, hingga memasuki Agustus 2026, sejumlah program pembangunan jalan yang telah dianggarkan belum menunjukkan pelaksanaan di lapangan. Bahkan, dalam pemaparan pemerintah disebutkan adanya pergeseran anggaran untuk membayar utang tahun anggaran 2025. Untuk itu, pihak legislatif hanya mengingatkan kalau memang ada dasar hukumnya agar dapat menunjukkan surat edaran Mendagri yang menjadi payung hukumnya. Terlebih dari dokumen yang disebutkan tersebut telah ditelusuri bersama anggota Pansus yang ditunjukkan justru berupa berita acara kunjungan kerja. Ditambah lagi dari hasil komunikasi dengan pihak kementerian, berita acara kunjungan kerja tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pergeseran anggaran secara keseluruhan.
1: Apa jawabnya tidak untuk bayar utang menurut pandangan kami? Makanya kami cuma mengingatkan, kalau memang memaksa semuanya harus dikendaki, semuanya katanya ada surat edaran dari Mendagri, saya bilang, aku juga minta, mana surat edaran Mendagrinya itu? Ternyata setelah ditelusuri kemarin, kami dengan anggota Pansus, di sana itu cuma berita acara kunjungan kerja, bahwa itu tidak bisa dijadikan payung hukum untuk penggeseran anggaran. Jadi yang jelas, kami cuma menyarankan kepada eksekutif, ya, jangan mencoba mau ngakal-ngakali dengan lembaga.
0: Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang dipahaminya, pergeseran anggaran yang menyangkut APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD atau melalui Banggar. Namun hingga saat ini dirinya mengaku belum menerima dokumen persetujuan tersebut. Karena itu ia juga meminta aparat penegak hukum mencermati persoalan ini, mengingat sikap kritis DPRD bukan untuk menghambat program pemerintah daerah, melainkan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan perlindungan hukum bagi eksekutif maupun legislatif. Dinas Kesehatan Bengkulu perluas cek kesehatan gratis ke seluruh sekolah. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
2: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar peserta didik di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai gangguan kesehatan pada anak sekaligus mendorong budaya hidup sehat sejak usia sekolah. Salah satu pelaksanaan CKG digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menyasar ribuan siswa dan turut membuka layanan pemeriksaan bagi orang tua murid. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan sekitar 2.000 peserta di lingkungan MIN 1 mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dasar peserta sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memantau langsung pelaksanaan CKG mengatakan, program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional yang digagas Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak hanya penting bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia, tetapi juga bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Ia menegaskan, Pemkot Bengkulu menargetkan seluruh warga dapat memperoleh layanan CKG, Pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai penting karena dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga gangguan kesehatan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
3: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa tapi anak-anak juga kita cek kesehatan.
2: Bagi anak-anak sekolah, pemeriksaan kesehatan juga memiliki peran penting dalam mendukung proses tumbuh kembang dan kegiatan belajar. Pemeriksaan dapat membantu mendeteksi berbagai masalah kesehatan, mulai dari kondisi gizi, kesehatan mata, gigi hingga gangguan lainnya yang berpotensi mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan, sasaran CKG mencakup seluruh peserta didik di Kota Bengkulu, termasuk sekolah negeri, swasta, dan tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar anak usia sekitar 7 hingga 15 tahun dan dilaksanakan secara bertahap. Nelly menjelaskan tim kesehatan turun langsung ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan. Hingga Agustus 2026, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target sasaran. Dinkes masih terus mempercepat pelaksanaan pemeriksaan untuk mengejar target minimal nasional sebesar 46%.
4: CKG keseluruhan kita sudah mencapai hampir 40%, tapi kita berharap bisa sampai 100% dari sasaran kita yang 46% itu.
2: Pelaksanaan CKG juga mendapatkan dukungan dari orang tua siswa. Salah seorang orang tua murid, Aribowo, mengatakan program tersebut memberikan manfaat langsung karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak sekolah penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, orang tua dapat segera mengambil langkah apabila ditemukan masalah kesehatan pada anak.
5: Saya pikir bagus aja, setuju-setuju aja untuk diikuti oleh seluruh siswa ya. Karena itu kan cuma memeriksa kesehatan secara umum dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya. Jadi bisa menjadi warning juga untuk orang tua seandainya anaknya mengalami sakit tertentu yang mungkin perlu segera ditangani lebih lanjut.
2: Dinkes Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan CKG akan terus diperluas hingga seluruh sekolah mendapatkan layanan tersebut. Pemerintah juga mendorong sekolah, tenaga kesehatan, siswa, dan orang tua untuk bersama-sama mendukung program ini. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh, pemerintah berharap kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pada akhirnya, program CKG diharapkan tidak sekedar mengejar capaian angka pemeriksaan, tetapi menjadi investasi untuk membangun generasi Bengkulu yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Musim kemarau tekan hasil panen padi di Kelurahan Semarang. Sejumlah petani tunda tanam. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
6: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak pada kondisi lahan pertanian dan hasil panen padi petani di Semarang. Keterbatasan pasokan air membuat kebutuhan pengairan sawah tidak dapat terpenuhi secara maksimal sehingga sebagian petani memilih menunda penanaman. Salah seorang petani, Siswandi, mengatakan kondisi sawah saat ini sangat membutuhkan pasokan air karena saluran irigasi juga mulai mengalami kekeringan. Ketersediaan air yang terbatas membuat kebutuhan tanaman padi belum dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Siswandi, biaya yang harus dikeluarkan petani bergantung pada luas lahan yang digarapnya. Pengeluaran tersebut antara lain untuk upah menanam padi, pembelian pupuk, hingga biaya penggunaan mesin traktor. Ia mengatakan, hasil panen padi musim kemarau dipastikan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Musim kemarau tahun ini dinilai lebih terasa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sebagian petani memilih tidak segera turun ke sawah.
7: Pasti turun, kalau normalnya sawah kami ini panennya sekitar 50-an, 40-an. Kalau kemarau cah ini, pernah aja dapat belasan karung, gagal total.
6: Siswandi menyebutkan, Hasil panen normal yang biasanya mencapai sekitar 40 hingga 50 karung, kini hanya menghasilkan belasan karung saja. Penurunan tersebut terjadi akibat tanaman padi tidak mendapatkan pasokan air yang cukup selama musim kemarau. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mengatasi persoalan kekeringan yang dihadapi petani. Menurutnya, ketersediaan sarana pengairan sangat dibutuhkan agar petani tetap dapat menanam dan memperoleh hasil panen yang optimal. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama Layanan dan Kesesuaian BRMP Bengkulu, Herlina Bidi Astuti mengatakan salah satu upaya mengatasi kekurangan air saat musim kemarau adalah penyaluran bantuan pompa dari Kementerian Pertanian telah disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Kaur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian saat terjadi kekeringan. Herlina menjelaskan, selain pompa, pemerintah juga memberikan bantuan perpipaan untuk menyalurkan air ke lahan pertanian yang lokasinya cukup jauh. Perbaikan jaringan irigasi juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengairan lahan pertanian. Menurut Herlina, upaya optimalisasi lahan atau OPLA juga dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Dengan dukungan saluran air ke sawah, lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2 hingga 3 kali tanaman.
8: Untuk kemarau sebenarnya OPLA juga bisa, OPLA optimalisasi lahan. Harapannya memang optimalisasi lahan itu kan meningkatkan indeks pertanaman. Jadi kalau tadinya tanam satu kali jadi 2 kali, jadi 3 kali. Nah itu yang dibangun di OPLA itu saluran air. Saluran air untuk memasukkan air ke sawah, memudahkan gitu ya fasilitas itu.
6: Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi dampak musim kemarau sekaligus menjadi produktivitas pertanian. Pemerintahan juga berharap petani tetap mampu meningkatkan produksi dan memperoleh hasil pertanian yang memuaskan sehingga kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Dari RRI Bengkulu, Vicky Pranti melaporkan.
0: Komitmen transparansi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu kembali diuji melalui peluncuran monitoring dan evaluasi MONEV, badan publik, serta pembagian self-assessment kuesioner tahun 2026. Kemarin, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairul Anwar mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban, melainkan instrumen vital untuk memetakan kekuatan sekaligus memperbaiki celah tata kelola pemerintahan agar makin akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan pengisian SAQ tidak berhenti sebagai beban administratif belaka, para peserta didorong memanfaatkan bimbingan teknis ini untuk mengurai berbagai kendala operasional di lapangan. Haril menekankan pentingnya membangun sinergi antar pengelola informasi publik dan menyerap seluruh informasi materi dari narasumber secara mendalam, dan langkah ini krusial mengingat pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparansi kini menjadi tolak ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi di daerah. Sejalan dengan penegasan pemerintah provinsi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Junaidi Arfian Kasib menekankan bahwa MONEV 2026 dirancang untuk memperkuat pemahaman setiap badan publik terhadap regulasi dan mekanismenya. Lewat pembekalan ini, instrumen evaluasi diharapkan dapat berjalan optimal sehingga mampu mentransformasi standar pelayanan informasi publik di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh dan berkesinambungan. Wawancara bersama PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah terkait titik potensi kebakaran hutan di wilayah Bengkulu. Berikut bersama rekan Bisri Mustofa.
9: Pendengar, saat ini kita terhubung dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah, dan kita akan mewawancarai secara singkat mengenai potensi, titik-titik potensi rawan kebakaran hutan di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Pak?
10: posisinya itu ada di, kita kan Bengkulu ini imbas daripada, kalau ini kan puncaknya kan di Agustus ya.
9: Iya.
10: Kalau maksimalnya titik panas itu kan ada di Jawa dan di Indonesia bagian timur. Dan Bengkulu itu imbas, tapi yang berdampak itu adalah kabupaten Moko-Moko, Lebong, terus ada Seluma, termasuk terakhir itu kota sehingga saya itu. Kalau untuk kahutlanya itu berdasarkan KRB kita, kajian risiko bencana, ada beberapa ya, seluruh kabupaten kota sudah didata menurut KRB kita yang sudah kita susun.
9: Berapa jumlahnya titik itu Pak, potensinya?
10: Baik, ini ada 126 untuk kahutla ya, potensi kahutla.
9: Oke, 126. Dan ini potensinya masih akan berlangsung hingga akhir Agustus ya Pak, atau bulan depan?
10: Sekarang tetap ini kalau menurut info dari BMKG, justru puncaknya di bulan ini, di bulan Agustus. Bisa jadi nanti akan delay ke September nih.
9: Pak, imbauan untuk masyarakat supaya tidak ya mungkin membakar lahan ya, yang berpotensi kebakaran.
10: Himbauannya gini kepada masyarakat seluruh Provinsi Bengkulu, kami pemerintah Provinsi Bengkulu melalui BMKG Provinsi Bengkulu, yang pertama bijak dalam menghadapi musim kemarau ini dengan penggunaan air. Terus yang kedua, dilarang membakar hutan ataupun lahan, karena ini akan berefek. Karena ini musim kemarau dan ini kering, ini bisa menjadi luas. Jadi masyarakat kami himbau agar tidak melaksanakan. Nah, walaupun ini Provinsi Bengkulu, walaupun kondisi di puncak musim kering atau kemarau, kita harus juga menjaga ada di potensi-potensi lain. Karena Bengkulu ini salah satu provinsi yang rawan. Terus terkait dengan cuaca sangat ekstrim, bisa dibuktikan ya, kemarin ketika

0: hutan dan lahan atau karhutla. Tiga kejadian karhutla terjadi pada awal Agustus. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih berlangsung. Liputan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat tiga kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. Tiga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan, dari tiga peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat, karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini, karena ini kita lagi musim kemarau. Pada masyarakat kami menghimbau jangan membakar dulu dalam waktu sekarang karena kita masih musim kemarau, dan bagi masyarakat umum yang dekat jalan raya ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
1: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Warga diminta untuk segera melapor kepada petugas apabila melihat asap atau titik api di lahan kosong maupun hutan. Penanganan lebih awal dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api menyebar lebih luas. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar Gerakan Pangan Murah yang dijadwalkan berlangsung di halaman kantor Bupati Bengkulu Tengah. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir dengan harga di bawah harga eceran. Khusus komoditas beras, penyediaannya bekerja sama dengan Bulog Provinsi Bengkulu untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Debi Septika, mengatakan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, seminar pengendalian resistensi obat bekali mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan literasi kesehatan. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu Septianti mengatakan seminar kesehatan tentang pengendalian resistensi dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan sangat penting diberikan kepada mahasiswa kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk melengkapi wawasan mahasiswa sekaligus meningkatkan literasi generasi muda mengenai penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional, terutama dalam menghadapi tantangan resistensi antimikroba. Menurut Septianti, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat. Ia menjelaskan kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, praktisi kesehatan, dan masyarakat menjadi langkah strategi untuk membangun generasi yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan terkait penggunaan obat-obatan. Seminar tersebut juga merupakan salah satu program rutin program studi Diploma 3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Bengkulu sekaligus bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan jejaringan kemitraan.

0: Tianti berharap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memahami pentingnya penggunaan antimikroba secara rasional serta pencegahan resistensi antimikroba. Menurutnya, sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi juga berperan menyampaikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Edukasi sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang bijak menggunakan obat sekaligus ikut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman dan tepat. Bisara Sianipar melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Forum Gendre Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi Go to School ke SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan pada Rabu kemarin. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak para remaja menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja serta membangun kesadaran akan pentingnya mempersiapkan masa depan sejak dini. Para remaja juga didorong untuk menjadi generasi yang aktif, positif, berprestasi, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan generasi emas 2045. Ia menambahkan DP2KB P3A Bengkulu Selatan berkomitmen memberikan edukasi dan pendampingan kepada generasi muda agar mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perilaku yang berisiko, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan demi mewujudkan remaja hebat, remaja sehat, menuju generasi emas Indonesia 2045. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila mengajak masyarakat untuk saling menghargai yang dimulai dari diri sendiri. Liputannya bersama Anggrit Nardianto.
2: Perbedaan di tengah kehidupan masyarakat perlu disikapi dengan pemahaman dan pola pikir yang positif agar tidak menjadi sumber perpecahan. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila mengajak masyarakat untuk memulai sikap saling menghargai dari diri sendiri. Menurut Minggus Dila, suasana yang baik dan penuh kedamaian tidak dapat hanya diharapkan dari orang lain, tetapi harus dimulai dari setiap individu. Pemahaman dan pola pikir yang baik akan membantu seseorang dalam menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana.
3: Artinya begini, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, itu mulai jangan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Dan itu sangat berpengaruh dengan pola pikir kita, pemahaman kita, peran pendidik, peran tokoh agama, dengan karakter kita. Kalau kita melihat satu-satu perbedaan saja, lalu tidak menimbulkan kesejukan, kapan kita bisa bersama-sama menikmati kesejukan, kedamaian di bangsa ini?
2: Minggus Dila menambahkan, pendidik dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat agar mampu menghadirkan kesejukan di tengah perbedaan. Sikap yang hanya melihat perbedaan tanpa membangun kebersamaan dinilai dapat menghambat terciptanya kedamaian. Minggus Dila berharap masyarakat tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh dan mempertajam perpecahan. Sebaliknya, perbedaan perlu dikelola dengan sikap saling menghormati agar masyarakat dapat bersama-sama untuk menikmati kehidupan yang damai dan sejuk. Anggrit Nardianto melaporkan.
1: Puluhan pemulung tetap menjadikan gunungan sampah sebagai tempat mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Laporan selengkapnya bersama Zulkifli Afriansyah.
4: Pemulung yang bukan saja kaum perempuan, juga laki-laki, mengais rezeki di tempat pembuangan akhir atau TPA Sebakul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan memilih sampah yang memiliki nilai jual. Aktivitas tersebut dilakukan setiap hari dengan mengumpulkan botol plastik, kardus, besi, aluminium, dan barang yang masih dapat dijual kembali. Salah seorang pemulung, Misti, mengatakan aktivitas memilih sampah menjadi salah satu caranya untuk mendapatkan penghasilan dari barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Hanya saja ia mengaku dengan kondisi tumpukan sampah yang semakin banyak harus lebih berhati-hati saat mencari barang dan memilah.
5: Utamanya kadangan alat berat kami kendalanya, karena alat berat kami ini cuma satu. Banyak tengoklah kan, karena tempat pembuangan akhir di sekolah, kendalanya di alat berat. Kalau pacaknya kami ngusul itu minta alat berat diturunkan, minimal satu.
4: Sementara itu, pemulung lainnya, Andi, mengatakan sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipilih berdasarkan jenisnya sebelum dijual kepada pengumpul. Menurutnya, dari aktivitas tersebut, dirinya bisa mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari apabila hasil pilihan yang diperoleh cukup banyak.
6: Ya, sampah yang diambil ini kan untuk diolah. setelah buang ya, diambil dari masyarakat, dibawa ke TPA, dibuang, nah terus dipilih lagi ya seperti kardus, sampah-sampah botol-botol plastik, besi, aluminium, ya sejenis itulah, dijual lagi ke pengepul kan.
4: Aktivitas pemulung yang bisa berlangsung bersamaan dengan kegiatan pembuangan sampah di TPA Sebakul berlangsung dari pukul 7.30 hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia berharap kondisi TPA dapat lebih tertata dan fasilitas pendukung ditambah agar pemulung tetap dapat mencari barang yang bernilai jual dengan lebih aman dan nyaman. Dengan menambah alat berat untuk mengurangi ketumpukan sampah yang semakin menggunung sehingga tidak mengabaikan keselamatan mereka dan kondisi lingkungan sekitar. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Meskipun pasokan nanas melimpah di pasar Bengkulu, namun harga masih tinggi. Liputan selengkapnya bersama Nida Kofia.
7: Pasokan nanas di pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, terus melimpah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi harga yang dinilai masih sangat tinggi. Beragam nanas tersedia di lapak pedagang. Di antaranya, berasal dari Prabu Mulih dan juga Jambi. Dengan jenis yang tersedia, nanas madu dan juga nanas tangkit. Nanas madu dikenal memiliki rasa yang lebih manis dengan ukuran buah yang cenderung lebih kecil. Sedangkan nanas tangkit memiliki ukuran yang lebih beragam dan rasa manis dengan sedikit asam. Beragam pilihan membuat masyarakat dapat memilih nanas sesuai selera dan juga kebutuhan. Buah tersebut masih mudah ditemukan karena jumlah yang tersedia cukup banyak. Sehingga masyarakat tetap dapat membeli nanas sesuai kebutuhan meskipun terjadi perubahan harga. Penjual nanas, Ujang Darwis mengatakan harga nanas berukuran besar saat ini mencapai Rp5.500 per buah. Sedangkan ukuran kecil dijual sekitar Rp3.500 per buah. Sebelumnya, harga nanas berukuran besar berada di kisaran Rp4.500 per buah. Ujang menjelaskan kenaikan harga diduga berkaitan dengan berkurangnya pasokan dari daerah asal. Walaupun demikian, jumlah nanas yang tersedia untuk dijual masih cukup banyak dan belum membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, hasil penjualan setiap hari masih bergantung pada kondisi pasar yang terkadang ramai dan juga terkadang sepi.
8: Harganya nanas sampai Rp5.500. Yang kecil Rp3.500. Baru dua pekan ini.
7: Salah seorang pembeli, Rika mengatakan kenaikan harga nanas masih berada dalam batas wajar. Ia menyebut nanas berukuran kecil yang sebelumnya dibeli sekitar Rp4.000, kini berada di kisaran Rp5.000 per buah. Rika menilai kualitas nanas yang tersedia masih sesuai dengan harga jualnya. Ia berharap harga tidak kembali naik karena kenaikan yang terlalu tinggi dapat membuat masyarakat mengurangi pembelian, terutama jika kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama.
9: Kalau untuk sekarang itu kenaikannya mungkin sekitar 1.000, kalau enggak 2.000, sekisaran 5.000 lah kalau untuk nanas kecil gitu. Jadi masih harga yang wajar.
7: Dirinya berharap harga nanas tidak kembali meningkat. Dengan pilihan nanas yang beragam serta jumlah buah yang masih cukup tersedia, masyarakat dapat memperoleh nanas dengan harga yang relatif terjangkau di pasar Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
1: Kapolda Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Imbauan ini disampaikan seiring perkembangan penyidikan kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menjelaskan penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial NC alias Y dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan tersebut. Tersangka diduga menawarkan investasi dengan modus pinjaman arisan pencairan full yang disertai janji keuntungan tinggi di luar kewajaran sehingga menarik minat masyarakat untuk menyetor dana. Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu telah memeriksa sebanyak 128 saksi. Selain itu juga, 3 orang ahli dari OJK Provinsi Bengkulu, ahli pidana, dan ahli komunikasi digital turut dimintai keterangan guna memperkuat pembuktian perkara. Kapolda mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Pendengar pemirsa, menutup informasi di Bengkulu Berita Daerah siang ini. Gelar rekonstruksi penusukan di Tanjung Kemuning, Polres Kaur perjelas alur perkara. Liputan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
10: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kaur menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut. Rekonstruksi yang dilaksanakan di halaman gedung Satreskrim Polres Kaur dan dihadiri jajaran pimpinan Polres Kaur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur. Sinergi aparat penegak hukum tersebut dilakukan guna mencocokkan keterangan saksi, tersangka, serta fakta hukum peristiwa yang terjadi di Desa Tanjung Kemuning 3 pada akhir Juni lalu. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan bahwa Polres Kaur akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Slamet menjelaskan bahwa penanganan perkara yang dipicu oleh minuman keras dan penggunaan senjata tajam saat ini menjadi atensi serius jajaran kepolisian. Kepolisian memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan dan objektif demi memberikan rasa adil bagi keluarga korban.
11: Telah dilaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait kasus penusukan yang menggunakan senjata tajam yang berakibat meninggalnya seseorang di Desa Tanjung Kemuning 3, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Rekonstruksi dilahirkan langsung oleh Bapak Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SIKM dari Opsla bersama Kejaksaan Negeri serta personel penyidik Polres Kaur. Rekonstruksi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta di lapangan, serta memastikan setiap tahapan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana dapat tergambar secara objektif dan jelas.
10: Lebih lanjut, Slamet mengatakan langkah peragaan ulang ini sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kaur agar kasus dapat segera disidangkan. Selain fokus menuntaskan kasus tersebut, jajaran Polres Kaur terus melakukan tindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di wilayah hukum Polres Kaur. Upaya preventif dan penertiban penyakit masyarakat dipastikan akan terus ditingkatkan untuk mencegah berulangnya aksi kekerasan di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Masih menemani Anda di Bengkulu siang ini bersama saya Hare hingga pukul 15 nanti. Selesai berita tadi kami hadirkan, sekarang kita relaksasi dulu ya, untuk menghadirkan juga lagu-lagu terbaik menemani Anda beristirahat siang.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa video dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dan dalam video tersebut suara Sandiaga Uno terdeteksi dihasilkan oleh AI atau Artificial Intelligence dan video aslinya merupakan video pada kanal YouTube Kompas.com, Reporter on Location. Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020 silam. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Halo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsanya. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu siang ini
4: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar kita di kabar rri.co.id, pemerintah memperketat ya langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli 2026 lalu. Kondisi ini juga dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan juga risiko kebakaran di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan untuk mencegah karhutla ini, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan surat edaran nomor 16 tahun 2026 pada 10 Agustus 2026 lalu. Dan edaran ini berisikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, penguatan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi dampak karhutla karena menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat juga hingga aktivitas ekonomi. Dan dari surat edaran tersebut, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk memperkuat pengawasan.

serta memastikan sekat kanal berfungsi, termasuk juga melakukan pembasahan lahan ketika kondisi mulai menunjukkan potensi kebakaran. Dan ditegaskan juga, pelanggaran terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan sanksi, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, denda hingga pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini dan juga di relaksasi juga sudah bergabung tadi jauh-jauh dari Jambi sudah dengarkan kita melalui streaming ya. Dan ada Pak Amir Hamzah ya. Pak Hamzah ya. Yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Dan saya pilihkan ini satu lagu yang khusus ya. Kalau tadi yang di request sepertinya belum ada. Nah, kami akan hadirkan yang berikut ini. Ada versi duet dari Ebit G. Ade dan Iwan Fals, Titip Rindu buat Ayah.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: mentar hancur mencintaimu.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini nanti rekan saya Nafla akan lanjut lagi menemani Anda di Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspita ini mengatakan, asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak ini sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
2: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak gitu.
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat

0: harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka

0: kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
1: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan, memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
1: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
1: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Astacita.
6: Berada Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
7: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
8: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
9: Alhamdulillah, sehat selalu.
8: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
9: Alhamdulillah, ya.
8: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
9: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas pihak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
8: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menghadirkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu, Bapak?
9: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
8: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
9: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, itu selalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
8: Jadi aktifnya 24 ya?
9: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
8: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
9: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri, jadi tidak digabung.
8: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
9: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambrik situ. Gitu.
8: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
9: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambrik di Wagon sini, Jalan Mambrik Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
8: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
9: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada, ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
8: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
9: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
8: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
9: Iya, jadi memang jujur saja saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di FAK-FAK ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang pendidikan SMA yang ngajarin, tapi yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di FAK-FAK ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
9: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
7: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten FAK-FAK menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Astacita, produksi LPP RRI FAK-FAK. Sampai jumpa. Astacita.
6: Beranda Astacita Nasional dari RRI FAK-FAK, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
10: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD MPD.

0: kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodano, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
0: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Swiase, nah, itu nama siswanya. Kalau Wiraman Wabat spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
0: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK satu sekolah ini ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belanja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belanja Sumba dari RRI Palembang.

0: Otoritas Jasa Keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan, akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua daerah di Indonesia. Karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan susian yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Terus gak punya uang, jangan lupa nabung. Ya. Nabung untuk hari tua, itu minimal persen. Untuk usaha investasi 30%, lainnya baru pakai konsumsi. Ya.
1: Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait perkembangan UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni terkait perkembangan UMKM.
1: Kita membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama supervisor rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Rumah BUMN itu merupakan rumah pertama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa penampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik, kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha, apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci. Itu sudah kami datangi dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Ya saat ini masih banyak, apalagi yang desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci dan mereka itu saling memberi informasi kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini, kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Di Koperindak, Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM meteorologi untuk jamin keakuratan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor meteorologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan kualitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi meteorologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hayan mengungkapkan bahwa 2 personil SDM meteorologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang meteorologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya, sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrid Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Poin. Rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion, termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka yakni empiang. Kepala Bisnaker Perinda Kabupaten Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir aku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Diam. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabit katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Insira Subagia mengatakan, nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
2: Di mana para peserta akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini, karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
0: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liar kita merujuk ke SP Sungai Penuh.

0: Di Seperindak Sungai Penuh, sediakan sentra kuliner di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh menyediakan lokasi khusus untuk berjualan kuliner yang berada di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios setelah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
2: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner. Jadi ini kuliner, kemudian lantai 2 dan lantai 1, pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi. Zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur. Ya sayur semua itu lantai 2 itu ikan masak, ayam, dan juga ada sebagian sayur.
1: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket perlengkapan sekolah dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan, sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket perlengkapan sekolah dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan, tidak ada urusan kepolitikan, ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini kita salurkan semuanya supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat dan tidak memandang agama dan suku. Maksudnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, posisi pendidikan Babel yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan hari ini juga Nafla masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan sudah banyak beragam program acara yang akan kami hadirkan juga. Dan di pukul 15 tadi juga kita sudah menyimak bersama Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional yang mana disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan juga baru saja kita simak bersama juga Warta Belajar Sumba, siaran berjaringan produksi RRI Jambi. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan Nafla putarkan beragam lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga drama radio berjudul Algoritma Tumbal. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
4: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
5: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
4: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
5: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
4: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
5: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
4: Kan?
5: Serius?
4: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
3: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
5: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
4: Udahlah.
5: Serem gak sih?
4: Biarin aja lah.
5: Takut.
4: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
5: ya
4: sekarang.
5: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
4: Ra,
5: kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
4: Jangan disentuh HP-nya. Matiin. Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
5: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
4: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
5: Enggak.
4: Ra. Ra, uangnya. Uangnya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
6: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
4: Tunggu.
6: Sekarang, giliran Anda yang apa? Menjadi konten selanjutnya.
4: Hah? Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki.
4: Enggak.
5: Ki, bangun, Ki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
7: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar, dunia konten digital Indonesia ternyata berkembang sangat cepat. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat pertumbuhannya bahkan melampaui sejumlah negara tetangga. Nah, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf, Muhammad Nail El Himam, menyebut pendengar ekosistem ini tahun lalu memberikan dampak ekonomi hingga 8,4 triliun dan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sekitar 190 ribu tenaga kerja. Nah, pemerintah juga semakin serius mendorong sektor ini, pendengar. Jadi dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045, jumlah subsektor ekonomi kreatif bertambah dari 17 menjadi 21, termasuk konten digital dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, mengatakan RRI juga ingin mengambil peran melalui jaringan yang luas, kedekatan dengan masyarakat, hingga pengembangan podcast dan berbagai karya digital. Artinya, pendengar, peluang menjadi kreator kini bukan hanya soal akses di media sosial, tetapi juga bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, kalau tadi kita bicara soal pesatnya pertumbuhan konten digital dan besarnya peluang bagi kreator Indonesia, ada satu hal yang juga penting. Jadi jangan hanya mengejar banyaknya konten, tapi lihat juga dampaknya. Nah, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menekankan pendengar keberhasilan transformasi kreator Indonesia seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau konten yang diproduksi, tetapi dari outcome atau manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Nah, konsistensi juga menjadi perhatian pendengar. Program yang dijalankan secara berkelanjutan dan sesuai juga dinilai dapat memberikan dampak yang semakin besar bagi ekosistem kreator. Nah, sementara Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasma, menilai jaringan RRI dan kedekatannya juga dengan generasi muda menjadi modal penting dalam pengembangan ekosistem digital. Jadi tantangannya sekarang bukan sekedar semakin banyak menjadi kreator, tetapi bagaimana menghasilkan karya yang konsisten, positif, dan juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang juga dapat Anda unduh di App Store ataupun di Play Store.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Dan unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam sebuah artikel. Dan dalam artikel tersebut, Purbaya juga memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal keempat 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing dengan video tersebut buatan AI dengan probabilitas mencapai 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
5: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
6: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
7: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
6: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
7: Loh. Ki, lihat noh, merah HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
6: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
7: Oh my God. Ki, 5 juta rupiah.
6: Kan?
7: Serius?
6: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
5: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
7: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
6: Udahlah.
7: Serem gak sih?
6: Biarin aja lah.
7: Takut.
6: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
7: Enggak,
6: itu sekarang.
7: Ya. Enggak.
6: Ra.
7: Enggak.
6: Ra.
7: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
6: Ra.
7: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
6: Jangan disentuh HP-nya.
7: Matiin.
6: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
7: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
6: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
7: Enggak.
6: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
8: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
6: Tunggu.
8: Sekarang, giliran Anda yang
6: apa?
8: Menjadi konten selanjutnya.
6: Hah? Enggak. Enggak.
7: Ki.
6: Enggak.
7: Ki.
6: Enggak.
7: Ki, balik.
5: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Pendengar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dan melakukan verifikasi sebelum percaya maupun menyebarkan informasi. Apalagi pendengar video lama atau potongan konten bisa aja kembali beredar dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Nah, cara mengeceknya sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Perhatikan kapan dan di mana peristiwa terjadi, cari sumber pertama informasinya. Kemudian bandingkan dengan pemberitaan dari media yang kredibel. Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menegaskan pendengar bahwa informasi yang akurat dan layak merupakan hak publik. Jadi jangan biarkan kecepatan jempol mengalahkan ketelitian kita. Cek sumbernya, pastikan konteksnya baru dibagikan. Karena pendengar menjaga ruang digital tetap sehat juga dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terdapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Ibrahim bertempat tinggal dahulu di Jalan Letkol Santoso nomor 27 RT 04 RW 02 Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan saat ini domisilinya tidak diketahui, agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 16 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 55/PDT.G/2026/PN/BGL antara Nani Kaswani Ansyar, DKK sebagai penggugat melawan Ibrahim tergugat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, CQ Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu selanjutnya sebagai turut tergugat 1, dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Bengkulu selanjutnya sebagai turut tergugat 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada kabar baik nih bagi masyarakat Bengkulu Tengah yang ingin belanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar gerakan pangan murah di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah. Nah, berbagai kebutuhan pokok akan tersedia pendengar, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir. Nah, khusus beras, pemerintah bekerjasama dengan Perumbulok Provinsi Bengkulu dengan harga yang ditawarkan di bawah harga eceran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bengkulu Tengah, Debbie Septika, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga. Jadi pendengar, gerakan pangan murah ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, maraknya kasus penipuan online yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja kini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Salah satu langkah terbaru, Indonesia membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja. Kementerian Luar Negeri menyebut pendengar Indonesia Desk ini akan memperkuat koordinasi penanganan online scam, mulai dari penegakan hukum hingga perlindungan bagi WNI yang menjadi korban. Nah, langkah ini cukup penting mengingat jumlah WNI yang membutuhkan penanganan di Kamboja masih tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pendengar, tercatat 12.583 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi kepulangan, dan 8.124 orang diantaranya telah kembali ke Indonesia. Nah, saat ini pendengar masih terdapat 991 WNI yang berada di sejumlah tempat penampungan di Kamboja. Melalui kerjasama Indonesia dan Kamboja ini, penanganan kasus online scam diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi WNI. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RR menjadi hub di masyarakat?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
6: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
13: Tidak.
18: Tidak?
13: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
13: Tidak.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
19: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
13: Kenal.
19: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
13: Tidak, Pak.
19: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
13: Tidak pernah, Pak.
19: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
13: Satu kali, Pak.
19: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
13: Tidak, Pak.
16: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji

0: ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
1: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
2: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
1: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain.

termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Layaknya musim

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, tadi kita baru aja dengerin Teh Hijau dari Tulus. Nah, ngomongin teh hijau, jadi kepikiran satu minuman yang belakangan ini gampang banget kita temuin di mana-mana, apalagi kalau bukan matcha. Nah, kalau sering beli matcha, mungkin pernah lihat tulisan pure matcha atau ceremonial matcha. Nah, kedengarannya seperti beda tingkatan, padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi, pure matcha ini biasanya berarti bubuk matcha tanpa campuran gula, susu, atau creamer. Sedangkan ceremonial matcha umumnya digunakan untuk matcha yang diminum langsung dengan air, jadi rasanya cenderung lebih lembut dan umami. Tapi menariknya pendengar, istilah ceremonial grade ternyata bukan standar kualitas resmi yang berlaku secara universal. Jadi kalau mau pilih matcha, jangan cuma lihat label pure atau ceremonialnya aja. Bisa dicek komposisinya, asal produknya, warnanya, aromanya, dan tentunya sesuaikan sama selera kita.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang menjaga kesehatan rasanya udah jadi bagian dari gaya hidup. Jadi nggak harus nunggu sakit dulu, banyak orang mulai lebih perhatian sama pola makan, istirahat, olahraga, termasuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Apalagi aktivitas sehari-hari juga makin padat, mulai dari pekerjaan, mobilitas yang tinggi, sampai paparan polusi, semuanya bikin kita perlu lebih sadar menjaga kondisi tubuh. Nah, kebutuhan vitamin dan mineral pendengar setiap orang tentu nggak selalu sama. Ada yang dibutuhkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, metabolisme, kesehatan tulang, fungsi otot, sampai kualitas istirahat. Tapi yang perlu diingat, suplemen bukan untuk pengganti makanan bergizi seimbang. Jadi tetap utamain pola makan yang baik, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Jadi kalau pengen konsumsi suplemen, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga perhatikan aturan penggunaannya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu sore ini pendengar. Dan setelah ini juga akan ada rekan Hari yang menyapa Anda di Bengkulu malam ini. Tapi sebelum mengakhiri juga akan Nafla putarkan lagu dari Lomba Sihir, Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh. Ki, lihat noh layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
1: Alah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak,
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan... coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Tadi baru saja Anda simak single miliknya Audioslave ya. Ini sudah lama sekali single yang satu ini. Lagu-lagu pop Indonesia masih bakal kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda

Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer. Antara lain, Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar,

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
7: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa bertanggung jawab?
6: Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
7: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
5: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Gak apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: FM persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya. Pendengar, bentuk-bentuk seperti dialek etik salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Ini Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku.
4: Alfred Simanjuntak atau biasa dipanggil Pak Siman, lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada 20 September 1920. Ia adalah pencipta lagu nasional Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu ciptaannya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Sejak tahun 1934, ia telah menulis puluhan lagu anak-anak, lagu rohani, lagu-lagu paduan suara, serta lagu nasional, dan pernah menjadi konduktor istana atas saran R. Sujasmin.

Lagu Bangun Pemudi Pemuda mengajak generasi muda Indonesia untuk bangkit dan berkarya. Jika kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, lagu ini bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pelajar, pekerja, dan lain-lain. Secara musikalitas, lagu Bangun Pemudi Pemuda ini juga sangat luar biasa. Instrumen yang mengisi bagian tengah lagu disusun dengan sangat apik. Kita yang mendengarkannya pun menjadi bangga bahwa Indonesia memiliki lagu seindah ini.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup.

ya, juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya pendengar untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya, dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini terutama intensitas tinggi ya, telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan stamina serta efisiensi metabolisme. Yang kelima, tingkatkan durasi aktivitas secara bertahap. Ketika membangun stamina, pendengar, pendekatan yang paling aman itu adalah dengan meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita ini akan beradaptasi ya dengan tuntutan yang meningkat sehingga stamina dan daya tahan tubuh pun akan meningkat. Selanjutnya, memprioritaskan nutrisi. Nobe mengatakan bahwa makanan ini adalah bahan bakar dan kita tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi, pendengar. Untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita. Yang kedelapan, memantau detak jantung. Memantau detak jantung selama berolahraga dapat memberikan informasi yang berharga tentang stamina dan kebugaran kardiovaskular ya, pendengar. Selain itu, jika kita mengenakan pelacak kebugaran sepanjang waktu, kita juga akan melihat perubahan positif pada detak jantung istirahat jika tetap melakukan latihan ketahanan. Dan yang terakhir, jadikan tidur nyenyak sebagai hal yang tidak bisa ditawar.
salah satu hal terbaik.

terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya adalah memprioritaskan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas tidur yang santai, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan batasi paparan perangkat elektronik sebelum tidur. Di samping itu, tidur yang buruk juga menghambat kemajuan latihan, pendengar. Jadi, prioritaskan untuk memejamkan mata setiap hari agar tetap berada di jalur yang benar, pendengar.

0: informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, benar nggak sih wortel itu bermanfaat untuk penglihatan dan kesehatan mata? Wortel ini umbi-umbian yang bergizi dan memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatannya. Umumnya, wortel diklaim mampu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan penglihatan. Nah, balik lagi nih pertanyaannya ya. Apakah manfaat wortel untuk kesehatan mata ini telah terbukti secara ilmiah? Dilansir dari headline, mendengar selama Perang Dunia Kedua, pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris pertama kali mulai menggunakan radar untuk menargetkan dan menembak jatuh pesawat musuh. Dalam upaya untuk merahasiakan teknologi baru ini, keakuratan visual para pilot, terutama pada malam hari, dikaitkan dengan konsumsi wortel. Hal ini menyebabkan kampanye propaganda jangka panjang ya, yang mempromosikan wortel untuk penglihatan yang lebih baik. Meskipun bukan makanan yang ajaib, seperti yang dikisahkan selama Perang Dunia Kedua, wortel memang mengandung senyawa tertentu yang baik untuk mata. Wortel kaya akan beta-karoten dan lutein, yaitu antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan mata akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan sel, ya, mendengar penuaan dan penyakit kronis termasuk penyakit mata bila jumlahnya terlalu tinggi. Wortel berwarna oranye dan sangat tinggi beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Benar. Selain itu, vitamin A diperlukan untuk membentuk rhodopsin yang merupakan pigmen peka cahaya berwarna ungu kemerahan di sel mata yang membantu kita melihat di malam hari. Tubuh menyerap dan menggunakan beta-karoten lebih efisien saat kita makan wortel yang dimasak daripada yang mentah, pendengar. Selanjutnya, vitamin A dan prekursornya larut dalam lemak, jadi mengkonsumsi wortel dengan sumber lemak dapat meningkatkan penyerapan. Sebab itu, wortel kuning mengandung paling banyak lutein yang dapat membantu mencegah degenerasi makula terkait usia, suatu kondisi di mana penglihatan secara bertahap kabur atau hilang, ya. Dilansir dari WebMD, pendengar, satu porsi wortel atau setengah cangkir memiliki kandungan nutrisi 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 2 gram serat, 3 gram gula, 0,5 gram protein. Wortel juga merupakan sumber vitamin dan mineral penting. Setengah cangkir wortel itu mengandung 73% dari kebutuhan vitamin A harian, 9% dari vitamin K harian, 8% dari potasium dan serat harian, 5% dari vitamin C harian, dan 2% dari kalsium dan zat besi harian. Nah, itu sedikit informasi untuk Anda ya mengenai wortel dan sedikit sejarah juga dari wortel ini ya, pendengar. Baik, itu yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM.

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

try? Come on.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan renungan malam pendengar untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026 bersama rekan Intan Priza Kamalasari.

Pendengar, Alkisah ada seorang murid baru yang diperintahkan oleh gurunya untuk mengambil air di dekat sebuah sumur yang terletak di belakang perguruan. Si murid pun bergegas menuju ke belakang untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tanpa berpikir panjang atau mempelajari situasi di sekitar sana, pikiran dan langkah kakinya langsung tertuju pada sumur dan ember untuk menimba air. Aha! Itu dia ember kosong dan talinya. Dengan gembira, dia pun mulai memegang tali dan mengayunkan ember ke dalam sumur. Tetapi, sampai tali yang dipegang di tangan hampir tiba di ujung, dirasakannya embernya tetap kosong, tidak juga menyentuh air di dalam sumur. Maka, dia melakukan usaha yang lebih keras. Tubuhnya ikut dilengkungkan ke bawah, seraya matanya menatap nanar, berusaha menembus kegelapan sumur sambil tangannya sibuk mengayun-ayunkan ember. Tetapi, tetap saja tidak ada apapun yang tersentuh ember di bawah sana. Panas yang terik dan usaha sepenuh hati yang dilakukan berkali-kali membuat keringat mengucur deras membasahi bajunya. Murid itu pun mulai kesal, jengkel. Usahanya berkali-kali dan keinginannya untuk menyerah tetapi tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, membuat emosinya semakin memuncak. Dari kejauhan, sang guru menyaksikan ulah si murid. Dengan senyum sabarnya, dihampiri si murid. Melihat kedatangan gurunya, si murid segera berkata lantang, "Guru, saya sudah berusaha menimba air, tapi kelihatannya sumur ini sudah kering. Jika sumur ini tidak berair, mengapa guru memerintahkan saya untuk mengambil air?" Gurunya balik bertanya, "Berapa kali kamu menimba?" Si murid menjawab dengan emosi, "Sudah berkali-kali, lihat saja, bajuku sampai basah kuyup begini." Sang guru berkata lagi, "Kalau kamu merasa sumur itu kosong, mengapa harus terus menimba? Kamu marah ya? Kemarahanmu sampai menutup kesadaran dan akal sehatmu ya? Lihat ke samping sumur itu. Di sana ada keran air. Tinggal dibuka kerannya, air pun mengalir. Guru menyuruh kamu mengambil air di dekat sumur, bukan menimba di sumur." Seketika, wajah si murid merah padam. Dia merasa malu, sekaligus merasa begitu bodoh, karena telah membuang energi dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Pendengar, seringkali kita sibuk mengumbar emosi dan kemarahan, menyalahkan orang lain dan keadaan, tanpa alasan yang jelas dan benar. Karenanya, terkadang kita perlu mendapat kesadaran, baik dari diri sendiri maupun orang lain, agar terhindar dari kebodohan dan kesalahan yang tidak bijak, sehingga tidak perlu ada sesal di kemudian hari yang akan membebani langkah kita ke depan.

Berdengar di beranda-beranda, dengan ini sesalah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara syarat sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kita ketemu lagi besok, berdengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Anda bagi dengan saja secara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Pekan Rumah 1 di udara FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 92,5 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda lagi mendengarkan kami melalui FM 92,5 atau RRI Digital. Senang sekali untuk pagi ini di Bengkulu pagi ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kembali saya Haryandika menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, telah kami siapkan berbagai macam program acara yang menarik pastinya untuk Anda dengarkan hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pengaji Al-Quran, setelah itu dilanjutkan religi pagi, bakal kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Jadi untuk Anda yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, azan subuh baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar program 1 RI Bengkulu dalam program religi pagi yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan salat subuh, insyaAllah kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Sejenak kita mendengarkan religi pagi dengan tema keindahan dalam taubat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita perbanyak salawat, perbanyak syukur, inilah yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah berbuat salah ataupun pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu adalah khotok wa nasyan. Tempat salah, tempat lupa, ya. Maka yang demikian adalah sifat kita sebagai manusiawi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam memiliki dosa dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini memang selalu dalam kehilapan, selalu dalam kesalahan. Tapi yang terbaik itu adalah yang senantiasa memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyakhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi ketika kita dijadikan lemah itu supaya kita mengharap akan maghfirah Allah, menjemput ampunan Allah. Manusia yang lemah itu diberikan jalan taubat, ya. Dan jalan taubat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Suatu hari Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa orang tawanan. Di antara tawanan itu terlihat seorang wanita sedang mencari-cari anaknya. Lalu ketika dia mendapatkan seorang bayi di antara tawanan, dia langsung mengambil bayi itu. Ya, kemudian mendekapnya dan memeluknya erat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Bagaimana pendapat kamu sekalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tidak demi Allah." Sedangkan dia mampu untuk tidak melemparnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih mengasihi hamba-Nya daripada wanita ini terhadap anaknya." Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kasih sayang ibu yang begitu luar biasa ketika menemukan anaknya, dipeluknya erat-erat, disayangnya, dibelainya, maka begitulah ya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Walaupun kita ini sering bangkang, sering melakukan kesalahan, sering berbuat dosa dan sebagainya, tapi Rahman dan Rahimnya Allah tidak senantiasa putus untuk kita. Karena sedemikian ya kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat senang bila seorang hamba ini terlanjur berbuat dosa kemudian segera bertaubat. Berjanji sepenuh hati tidak akan pernah untuk mengulanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian yang menunggang
unta di tengah padang luas yang sangat tandus. Artinya ternyata Allah lebih senang kalau melihat hambanya ini segera bertobat kalau dia melakukan kesalahan. Jadi ini cukup indah sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Sering kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan ini kan hanyalah dosa-dosa kecil, sehingga tidak diperlukan untuk menyegerahkan dalam bertaubat. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah ya patok kayu di dermaga yang melilit tambang. Ia bahkan dapat menarik kapal. Ya, jadi patok kayu yang kecil ya yang dililitkan apa tali untuk mengikat kapal ternyata mampu menarik kapal. Dia kecil tapi mampu menarik kapal yang besar. Artinya kalau dosa itu senantiasa kita tumpuk, tidak segera kita bertobat, paling tidak perbanyak istighfar, maka lama kelamaan itu akan menjadi banyak. Jadi tobat tidak sebatas usaha seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi sekaligus termasuk ibadah yang mulia. Jadi tobat itu ya kita mengharapkan maghfirah, tapi itulah amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Ini bukan tobat sambal. Tobat sambal itu gimana? Oh, aku tobat nih ini dan enggak makan sambal, tapi dapat sambal lemak ngulang lagi. Jadi hari ini kita melakukan kesalahan, ya Allah aku enggak lagi melakukan kesalahan, tapi besok ngulang lagi. Ah, itu namanya tobat sambal. Tapi kita harus sebenar-benarnya bertaubat. Ya. Karena itu taubat merupakan amalan para nabi. Jadi disinilah letak keindahan taubat itu. Jadi taubat adalah amalan para nabi. Yang kedua tadi kan taubat itu adalah sarana Allah ya untuk kita mendapatkan kasih sayangnya atau rahmannya Allah. Jadi taubat ini merupakan amalan para nabi. Ya. Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal banyak mengucapkan Maha Suci Allah, dan dengan memujinya aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak sekali kalimat-kalimat istighfar yang bisa kita ucapkan. Adam dan Hawa adalah dua manusia yang pertama kali berbuat salah di dalam hidup ini. Lantas kemudian apa? Mereka berdoa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini sering kita baca ya di dalam setiap sholat kita. Keduanya berkata, wahai Rob, kami adalah hambamu atau orang-orang yang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang celaka. Al-A'raf ayat 23. Jadi seorang nabi saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Yang selanjutnya ternyata keindahan tobat itu karena tobat ya merupakan pembuka rahmatnya Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah maka perbanyaklah bertaubat. Nah, tentu taubat ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Imam An-Nawawi menyebutkan paling tidak ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, menjauhi maksiat. Jadi kalaulah bertaubat, ya jauhlah maksiat. Uduk kita jaga, batal uduk kita uduk lagi. Jangan kemudian kita uduk tapi mata masih jelalatan. Uduk tapi mata apa telinga masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mulut tidak pernah kita jaga. Ya jagalah lisan kita.
Kalau kita menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat. Tidak hanya di dunia, tapi juga akan selamat di akhirat. Gunakanlah lisan itu perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Allah sudah mengingatkan, afala yatazakkarun, afala yatafakkarun. Itu kan Allah sudah ingatkan kita. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Jadi ada rasa penyesalan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, terus kita tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa rugi, maka berarti hati kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun hajar, hati yang keras. Hati laksana batu, maka banyaklah istighfar, mohon hidayah. Jadi hidayah itu dinia, hidayah ketaatan dan hidayah kenikmatan dalam beragama itu akan kita dapatkan kalau ada rasa penyesalan dalam diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, syarat bertaubat itu adalah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jika hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka tidak sah taubat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi sebelum napas kita habis di tenggorokan, Allah masih menerima kita. Maka Rasulullah ketika dia sakaratul maut ditanya dengan malaikat bagaimana keadaan umatku nantinya, padahal beliau sudah sakaratul maut, umatku gimana, kata Rasulullah, disampaikan oleh Jibril, Rasulullah engkau tidak perlu khawatir ya, umatmu ya kalaupun dia banyak melakukan kesalahan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian dia bertobat 1 tahun sebelum dia meninggal. Kata Rasulullah, kelamuan malaikat Jibril. Ya, datang lagi. Kata Allah, Allah akan ampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Dan dia bertobat walaupun tobat itu dilakukan 1 minggu sebelum dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Masih kelamaan ya malaikat Jibril. Umatku itu lalai. Lantas kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Muhammad, ya, Allah akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan dosa dan dia bertobat 1 hari sebelum dia meninggal. Bahkan dilakukan 1 jam sebelum dia meninggal. Apa jawab Allah? Masih kelamuan Jibril. Ya. Maka sampailah kepada titik ini Muhammad, kata Allah, dia akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan. Ya, dan dia bertobat kepada Allah di saat ghar itu adalah apa? Napas ngah-ngah di tenggorokan, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan mengatakan ngah-ngah di tenggorokan dan dia bertobat

Oleh karena itu, mari kita berbanyak bertaubat untuk menyemput rahmat dan hidayahnya Allah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia berkumpul dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kasus ISPA di Provinsi Bengkulu meningkat tajam selama musim kemarau. Jembatan Garuda yang dibangun TNI membuka akses vital warga Pagar Dewa Kota Bengkulu.

0: Bersama saya Haryandika, pendengar, inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Informasi yang pertama, kasus ISPA di Provinsi Bengkulu meningkat tajam selama musim kemarau. Puspa Sekedarum menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: Memasuki musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, jumlah kasus ISPA pada Juni 2026 tercatat 435 kasus, meningkat menjadi 1.384 kasus pada awal Agustus. Dari sebaran kasus, Kota Bengkulu menjadi wilayah dengan jumlah penderita ISPA tertinggi, yakni mencapai 479 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Bengkulu Utara mencatat 267 kasus. Rejang Lebong sebanyak 243 kasus. Kasus ISPA juga ditemukan di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma tercatat 176 kasus, Mukomuko 115 kasus, Bengkulu Selatan 59 kasus, Kaur 41 kasus, dan Lebong sebanyak 4 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Edriwan mengatakan, masyarakat harus menjaga kondisi kesehatan selama musim kemarau. Masyarakat disarankan memperbanyak konsumsi air putih, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Edriwan juga meminta masyarakat agar memeriksakan diri apabila mengalami gejala penggangguan pernapasan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tersedia bagi masyarakat.
2: Kalau dilihat trennya memang terjadi peningkatan. Kalau di bulan Juli itu ada sekitar 1.300-an yang sudah terkena ISPA, itu 1.324. Di awal Juli itu masih di angka 434. Nah, kita belum terima laporan semuanya, tapi dari perkembangannya ada kecenderungannya terjadi
3: peningkatan ya Pak.
2: Peningkatan. Ini memang harus.
1: Peningkatan kasus ISPA menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering dan dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala ISPA dan segera mendapatkan penanganan apabila kondisi kesehatan memburuk. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan selama musim kemarau. Dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, penyebaran kasus ISPA di Bengkulu diharapkan dapat ditekan dan terus mengalami penurunan. Puspa Sekedarum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan proses pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 telah rampung dilaksanakan. Sebanyak 133.600 lembar SPPT telah didistribusikan ke seluruh kecamatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara, Mas Rup, menjelaskan angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.500 lembar. Penurunan jumlah SPPT bukan disebabkan berkurangnya wajib pajak, melainkan hasil pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh. Dengan rampungnya proses pendistribusian SPPT, Bapenda mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Jembatan Garuda yang dibangun TNI membuka akses vital warga Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Anggrit Nardianto menyampaikan laporannya.
4: Jembatan Garuda yang dibangun Tentara Nasional Indonesia TNI di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu memberikan manfaat besar bagi aktivitas masyarakat setempat, terutama sebagai akses penghubung warga untuk bekerja, berdagang, dan aktivitas pendidikan. Jembatan sepanjang 16 meter dengan lebar sekitar 2 meter tersebut menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur TNI yang diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian Jembatan Garuda di Kelurahan Pagar Dewa ini berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026 bersamaan dengan peresmian 2.500 titik Jembatan Garuda dan 3.000 titik penyediaan air bersih di berbagai daerah. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat akses dan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat. Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Syahrudin SP mengatakan, pembangunan jembatan dilakukan setelah jembatan swadaya yang sebelumnya dibangun masyarakat dinilai tidak memungkinkan untuk direhabilitasi.
5: Ini adalah jembatan yang dibangun oleh TNI melalui program pembangunan infrastruktur nasional yang awalnya kemarin itu hanya rehab, dan mengingat jembatan swadaya yang dibangun oleh masyarakat itu tidak memungkinkan untuk direhab, akhirnya TNI ini berinisiatif untuk membangun ulang kembali jembatan ini.
4: Menurut Syahrudin, pembangunan kembali jembatan tersebut menjadi solusi bagi kebutuhan akses masyarakat yang selama ini menggunakan jalur penghubung tersebut. Kondisi jembatan yang lebih baik diharapkan memberikan rasa aman dan memudahkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, masyarakat harus menggunakan jalan utama dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, Supoyo Hadi, menyambut baik pembangunan jembatan tersebut karena menjadi akses vital bagi masyarakat di sejumlah RT di kawasan tersebut.
6: Kami selaku warga yang bersinggungan langsung dengan adanya pembangunan jembatan ini sangat bersyukur, berterima kasih, karena jembatan ini adalah akses yang sangat vital bagi masyarakat sekitar, khususnya di lingkungan warga RT 43, 53, dan 31 pun sekitarnya, karena akses jalan ini mendukung aktivitas warga baik untuk bekerja, berdagang, sekolah yang anak-anak kita mau kuliah melalui jembatan ini.
4: Dengan adanya jembatan Garuda, masyarakat kini memiliki akses penghubung yang lebih layak untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Pembangunan ini sekaligus menunjukkan manfaat kehadiran TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di berbagai daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pasca musibah kebakaran, warga mulai bersihkan puing rumah dan kembali bangkit. Berikut laporan Akbar Mardika Putra Nusa.
7: Sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Penantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Kamis 13 Agustus 2026, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api, yang mana sekitar 25 rumah di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah dan kurang lebih 72 jiwa yang terdampak akibat terbakar pada Rabu 12 Agustus 2026. Warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Sebagian warga terlihat membersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengamankan barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, warga lainnya mulai menjalani aktivitas pagi dan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Salah seorang korban kebakaran yang juga ketua RT 05 Kelurahan Pengantungan, Zuardi, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para korban.
8: Ya, kan sekarang ada bantuan kan, apa itu berupa yang dari wali kota lah. Entah apa yang dibawanya saya nggak tahu. Yang penting sekarang ada apa namanya itu bantuan dari BPBD. Ya, itu yang sekarang sedang dilaksanakan.
7: Ya. Dia menambahkan warga menerima dengan baik bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan pasca kebakaran. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Dr. Andes Alex Periansyah MM, turut meninjau langsung lokasi kebakaran di Kelurahan Pengantungan. Dalam kunjungannya, Alex memastikan kebutuhan dasar para korban, terutama makanan, tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun sekitar rumah yang terdampak.
9: Ini adalah datangnya dari Allah dan ini milik Allah. Ambil hikmahnya, kita bersabar, insya Allah Anda tidak sendiri. Seluruh warga, seluruh elemen pemerintah turun tangan untuk bersama-sama merasakan musibah ini yang sudah kita lewati. Jangan larut dengan permasalahan, kita tapak ke depannya.
7: Kehadiran dapur umum serta bantuan pemerintahan menjadi dukungan penting bagi korban untuk memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan. Warga berharap bantuan tidak berhenti pada penanganan awal, tetapi terus berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membantu perbaiki rumah yang terdampak kebakaran. Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Perumbulok Kanwil Bengkulu bersama pemerintah daerah secara resmi melakukan launching penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Bengkulu. Kali ini sebanyak 7.917.060 kilogram atau 7.917,06 ton beras, maksud kami, disalurkan kepada 263.902 penerima bantuan pangan PPP yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan penerima setiap PPP memperoleh bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan, sehingga dalam periode 3 bulan total bantuan yang diterima mencapai 30 kg beras per PPP. Pemimpin Perumbulok Kanwil Bengkulu, Dodi Syarial, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Untuk itu diharapkan bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Apalagi Bulog siap mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga sampai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai PBP. Selain itu, Bulog bersama pemerintah daerah juga akan terus melakukan gerakan pangan murah GPM untuk menjaga stabilisasi harga di pasaran, termasuk juga memastikan beras yang disalurkan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pendengar, pihaknya juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Terlebih, Perumbulok Kanwil Bengkulu berkomitmen untuk terus menjalankan amanah dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah serta mendukung berbagai program pemerintah di bidang pangan. Pemkot Bengkulu perkuat kesiapsiagaan hadapi bencana. Yan Berlian menyampaikan laporannya untuk Anda.
10: Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan dan masyarakat di wilayah rawan bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan rawan bencana Kota Bengkulu. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat kelurahan daerah rawan bencana Kota Bengkulu tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, kondisi geografis Kota Bengkulu yang memiliki sejumlah wilayah rawan bencana mengharuskan pemerintah dan masyarakat selalu dalam kondisi siap siaga. Menurutnya, bencana merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Namun ketika bencana datang, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri serta membantu mengurangi risiko korban. Ia menilai edukasi dan simulasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, Dedi meminta kegiatan simulasi penanganan bencana diperbanyak pada tahun 2027, termasuk di sekolah dan lingkungan masyarakat.
11: Ya, ini karena kita memang rawan bencana, maka kita harus siap-siap. Kita tidak berharap bencana, kita berharap Allah lindungi kita jauhkan dari bala bencana. Namun ketika bencana itu datang, kita siap untuk melakukan evakuasi minimal mengurangi korban terhadap.
10: Menurut Dedi, simulasi sejak dini dapat membuat masyarakat lebih memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat. Anak-anak di sekolah misalnya dapat diajarkan langkah yang tepat saat terjadi gempa maupun bencana lainnya. Dedi berharap peningkatan edukasi, simulasi, kapasitas perangkat kelurahan, serta perbaikan infrastruktur dapat membuat Kota Bengkulu semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga risiko serta dampak bencana dapat ditekan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bengkulu Selatan tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan diklat untuk mengawal upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri terbaik daerah ini digembleng dalam lingkungan karantina Desa Bahagia sejak 8 hingga 18 Agustus 2026. Rangkaian pelatihan dikonsentrasikan untuk memantapkan kesiapan fisik, mental, serta kekompakan personil sebelum bertugas mengibarkan dan menurunkan sang merah putih di lapangan sekundang. Wakil Dewan Purna Paskibraka Indonesia DPPI Bengkulu Selatan, Debi Setiawan, menekankan pentingnya kesungguhan seluruh peserta dalam mengikuti setiap arahan dan instruksi pelatih selama masa pemusatan latihan. Pihaknya mengingatkan para calon paskibraka untuk selalu menjaga kondisi kesehatan serta stamina tubuh agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Pembinaan disiplin yang terukur di Desa Bahagia diharapkan mampu membentuk mentalitas serta kesiapan personil secara optimal. Pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara memprioritaskan kelancaran serta kehikmatan seluruh prosesi pengibaran maupun penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang. Pelatihan intensif ini menjadi landasan utama untuk memastikan setiap gerakan seluruh anggota Paskibraka berjalan selaras dan presisi di lapangan. Melalui kedisiplinan serta kerja keras selama diklat, para peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Disko Perindah Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM metrologi untuk jamin keakuratan timbangan. Informasi selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
12: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindah Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor metrologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Disko Perindah Kaur, Hainianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan validitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
13: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi metrologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
12: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM metrologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang metrologi ini, pihak Disko Perindah Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Bengkulu, Dedi Wayudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi yang disampaikan biasanya lebih mudah mendapat perhatian dari masyarakat. Dedi Wayudi mengatakan, informasi yang disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat. Padahal, berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi, termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor, serta persoalan sosial lainnya, agar pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, Dedi menilai media sosial saat ini menjadi salah satu sarana informasi yang paling banyak digunakan oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Ia berharap para pemuda dapat menggunakan media sosial secara bijak sebagai media penyambung informasi yang positif dan edukatif, sehingga konten yang dibuat tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Selain bertujuan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, beragam perlombaan khas 17-an bagi anak PAUD juga mampu melatih motorik kasar dan motorik halus pada anak. Berikut laporan Aisyah Didi.
14: Kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan oleh para murid pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui berbagai kegiatan lomba khas 17-an. Seperti di PAUD Cemerlang, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti perlombaan yang dikemas secara menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, menjatuhkan bola dalam kardus, lomba menyanyi, dan lomba joget balon. Kegiatan lomba tersebut tidak hanya bertujuan sebagai hiburan bagi anak-anak saja, namun di balik permainan yang sederhana tersebut, terdapat berbagai manfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Salah seorang guru PAUD Cemerlang, Zelna, mengatakan, melalui berbagai jenis perlombaan yang digelar tersebut, anak-anak juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Aktivitas yang melibatkan gerak tubuh membantu melatih keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan.
15: Selain dari mencari hiburan, kita melatih motorik kasarnya. Terus motorik halusnya juga.
16: Dari lomba-lomba,
15: yang kita laksanakan.
16: Ini tujuannya untuk cari menang, siapa yang paling menang, atau untuk meriah-meriahkan aja atau gimana, Bu?
15: Kita tuh untuk meriah-meriahkan juga, kita kasih semangat juga. Siapa yang cepat, dia yang mendapat juara, makanya itu. Biar dia tambah semangat lagi.
14: Dengan adanya kegiatan lomba 17-an ini, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan PAUD menjadi semakin meriah. Selain menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar, bergerak, bersosialisasi, dan membangun kepercayaan diri melalui pengalaman yang menyenangkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, kehadiran para pemenang ajang Protokol Talent Show 2026 yang digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026 dalam rangkaian Gebiar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di lingkungan Pemprov Bengkulu memperkuat SDM dengan keahlian di bidang public speaking, master of ceremony, dan keprotokolan. Melalui kegiatan yang mengusung tagline Satu Panggung Tiga Talenta, bicara, memandu, melayani dengan protokoler tersebut, menjadi ajang menampilkan potensi SDM yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat. Penilaian ketat dari Dewan Juri Ahli Nina Farlina SSMM bidang Public Speaking, Rini Andriani SIPMM bidang MC, dan Eka Hafiz Supriyatna STPMSI bidang keprotokolan, mengantarkan Bagus Aprilian Buana dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu keluar sebagai juara satu. Posisi juara dua disabet oleh Rismar Saputra dari Dikbud, juara tiga diraih Rahmat Kurniawan SH dari Diskop UKM, serta juara favorit yang berhasil diamankan oleh Agustian Rahmadi dari BPSDM dari total 22 peserta. Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Bengkulu, Agunawan, mengatakan suksesnya penyelenggaraan lomba itu menegaskan bahwa ajang berskala daerah tersebut tidak sekedar memperebutkan trofi, naikkan wadah pembinaan jangka panjang bagi para ASN dan P3K yang menjadi peserta lomba. Acara itu juga sebagai langkah strategis membangun SDM berkualitas di bidang keprotokolan. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera, berharap para pemenang dan alumni ajang ini siap memberikan pelayanan serta pendampingan terbaik dalam setiap agenda protokoler pimpinan daerah ke depan. Menjelang 17 Agustus, pernak-pernik Merah Putih mulai ramaikan ruas jalan. Zilviani menyampaikan laporannya untuk Anda.
17: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa Merah Putih mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pedagang musiman bendera, umbul-umbul, beragam pernak-pernik bernuansa kemerdekaan terlihat mulai membuka lapak di kawasan yang ramai dilalui masyarakat. Berbagai jenis atribut dipajang di pinggir jalan, mulai dari bendera Merah Putih berbagai ukuran, umbul-umbul, hiasan renda, hingga aksesoris untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Kehadiran pedagang musiman tersebut menjadi salah satu penanda semakin dekatnya perayaan Hari Kemerdekaan tiap 17 Agustus. Salah seorang pedagang pernak-pernik kemerdekaan di Jalan Balai Buntar, Wijaya, mengatakan dirinya mulai membuka lapak sejak akhir Juni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan kemerdekaan. Ia berharap penjualan tahun ini lebih baik karena semangat masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan mulai terlihat sejak awal Agustus.
18: Kami menyediakan bendera umbul-umbul, hiasan merah putih, dan berbagai perlengkapan lain-lainnya. Karena biasanya permintaan akan terus meningkat mendekati tanggal 17 Agustus ini. Pembeli tidak hanya berasal dari masyarakat yang ingin hiasi rumah, tetapi juga kelompok warga, sekolah, dan juga sejumlah instansi.
17: Kehadiran pedagang bendera di sejumlah ruas jalan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai perlengkapan perayaan tanpa harus mencari ke tempat yang jauh. Selain menambah semarak suasana, aktivitas jual-beli tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pedagang musiman. Dengan lapak-lapak atribut kemerdekaan mulai ramai dibuka di pinggir jalan dan kawasan strategis. Pemerintah daerah di berbagai wilayah turut mengajak masyarakat memasang bendera merah putih dan menyemarakan lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Semarak pernak-pernik kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Larangan pemerintah tak menyurutkan aktivitas jual-beli pakaian bekas asal luar negeri di Kota Bengkulu. Informasi selengkapnya disampaikan Bunga Ramadhani.
19: Pakaian bekas atau thrifting masih ditemukan di Kota Bengkulu meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Aktivitas jual-beli tersebut salah satunya masih terlihat di Pasar Panorama dengan pedagang menawarkan berbagai model dan merek dengan harga yang relatif terjangkau. Larangan pemerintah belum sepenuhnya menghentikan aktivitas jual-beli pakaian thrifting di tengah masyarakat. Para pedagang yang masih bertahan mengaku memperoleh stok dari pemasok atau bos dari sejumlah daerah seperti Palembang, Bandung, dan Batam. Salah seorang pedagang thrifting, Udin, mengatakan pakaian yang dijualnya diperoleh dari pemasok di luar daerah, terutama Palembang dan Bandung. Namun, penjualan saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya.
20: Kalau sekarang sepi deh. Kalau dulu bisa 300, 500. Kalau sekarang 200 aja kayak deh. Kemarin cuma 150 kemarin. Kemarin lagi itu 70 cuma.
19: Meski penjualan menurun, beberapa jenis pakaian masih cukup diminati, terutama di kalangan anak muda. Udin mengatakan pakaian seperti training parasut, training jogger, dan jaket berbahan nilon masih menjadi jenis yang cukup dicari. Sementara ia berharap kondisi ekonomi masyarakat kembali membaik agar penjualan kembali ramai. Pedagang lainnya, Nini, mengatakan dirinya telah menekuni usaha pakaian thrifting selama kurang lebih 20 tahun karena melihat kualitas pakaian yang bagus dan harga yang terjangkau.
21: Enaknya dia apa kualitasnya bagus, bahannya adem, terjangkau dari orang-orang yang pembeli.
19: Untuk mendapatkan stok, Nini mengatakan dirinya memiliki pemasok atau bos yang berada di Batam dan barang dipesan sesuai kebutuhan. Sebelum dijual, pakaian tersebut disortir hingga beberapa kali untuk memilih barang yang masih layak dan memiliki merek yang diminati. Pakaian yang kondisinya kurang baik akan dijual dengan harga lebih murah, sedangkan barang yang masih bagus dan memiliki merek tertentu akan dipilih untuk dijual sesuai kondisinya. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah bagi untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811 7307 079.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Sibang 2,5 FM Persatu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami hadirkan informasi perakaran cuaca ke ruang negara Anda dan akan disampaikan oleh Mas Andre dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Selamat pagi, Mas Andre, silakan informasinya untuk pagi hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI di mana pun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakaran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini. Jumat 14 Agustus 2026, pada pagi hari umumnya cerah berawan, rotasi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepayang, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu hingga mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan. Perairan

0: Pulau Albano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu kepada masyarakat yaitu waspada potensi hujan yang intens sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomoko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong. Waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Bengkulu, di perairan Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan. Terima kasih.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI.

0: balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: Kamu sering mendengar istilah hari H? Istilah ini sering digunakan banyak orang sebelum pelaksanaan sebuah kegiatan. Tapi, seperti apa asal-usul penyebutan istilah hari H? Hari H sebenarnya diadopsi dari istilah the day. Dilansir dari laman kompas.com, sebagian orang berpendapat bahwa di dalam the day mewakili day atau hari dalam bahasa Indonesia. Tapi sebagian lainnya berpendapat kalau huruf D dalam istilah invasi sekutu itu merupakan departure atau keberangkatan. Ada juga yang menyebut D sebagai decision atau keputusan maupun doomsday atau kiamat. Menurut militer Amerika Serikat, the day merupakan istilah yang digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal mulainya operasi lapangan tertentu. Jadi, huruf D dalam the day tidak memiliki arti apapun dan hanya menjadi sebuah petunjuk untuk menetapkan hari tertentu di kalender.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.